0: Air RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

masing-masing teman terbaik kamu. Ini tanggal berapa sih? Oh, tanggal 12 Mei ya, Tom Pro 2. Nanti kita bahas kira-kira di tanggal 12 Mei ini ada apa aja ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Browinger Mesin, teman terbaik kamu.

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

Teman pro dua, buat kamu, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, mencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Madu RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program Radio Dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Kita ke bazar yuk.
3: Emang lagi ada bazar apaan sih?
2: Itu, bazar produk lokal.
3: Hah, produk lokal?
2: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
3: Emang apa bedanya sama produk luar?
2: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
4: Kami bangga buatan Indonesia.

RRI Pro Banjarmasin, teman terbaik kamu. Udah tanggal 12, kira-kira ada hari apa aja ya kalau tanggal 12 Mei gini, teman Pro 2? Ternyata hari ini juga adalah hari peringatan tragedi Trisakti. Jadi setiap tanggal 12 Mei, masyarakat Indonesia tuh memperingati hari tragedi Trisakti melansir laman resmi Universitas Trisakti. Peringatan ini menjadi bentuk penghormatan atas peristiwa penembakan mahasiswa saat aksi demonstrasi pada 98 dulu, teman Pro 2. Ada beberapa hari lagi sih, nanti kita bahas habis nih ya.

Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI.

RRI Pro 2 Banyar Wangsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini masih di Spada ya, kita masih bahas juga teman Pro 2 tentang salah satu perayaan lah di tanggal 12 Mei ini teman Pro 2. Termasuk kalau tadi udah ada hari peringatan atau hari peringatan tragedi Trisakti teman Pro 2. Kali ini adalah hari untuk perawat. Nah, jadi katanya di tanggal 12 Mei ini ya teman Pro 2, itu adalah hari perawat internasional. Jadi secara internasional tanggal 12 Mei hari ini itu adalah diperingati sebagai hari perawat internasional atau International Council of Nurses. Di mana peringatan ini bertepatan dengan hari kelahiran Florence Nightingale, di mana tokoh yang dikenal sebagai pelopor keperawatan modern. Dan juga dikatakan bahwa the National Day Calendar, Florence Nightingale merupakan sosok yang pertama kali memperkenalkan prosedur keperawatan modern. Ia aktif menulis dan membagikan metode perawatan melalui berbagai karya tulisnya. Dan tidak hanya itu, tidak hanya dikenal sebagai perawat juga, beliau juga merupakan ahli statistik yang terampil dan ia menyajikan hasil penelitian dan menarik kesimpulan menggunakan data serta grafik, di mana bahkan salah satu bentuk awal dalam lingkaran tersebut diciptakan oleh dia.

0: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Fars, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Jalanan nenek moyang lo.
3: Oh no.
2: Pakai etik dong naik motor.
4: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
5: Oh no.
6: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
7: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
8: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
9: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Produknya masih teman terbaik kamu 53 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Teman produk sebelum kita ke moderasi beragama. Ini hari yang terakhir adalah hari kesadaran internasional untuk penyakit imunologi dan juga neurologi kronis. Ini sih bagi orang-orang kesehatan ya, lebih tepatnya teman produk. Tapi mungkin buat kamu juga yang sederhana ini mungkin jadi hari peringatan yang besar buat kamu. Jangan kemana-mana. Kali selain ini kita bakalan ada di moderasi beragama. Kita bakalan bahas apa teman produk. Saya keep tuning aja terus di Produknya Masin. Teman terbaik kamu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Eroni Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Udah jam 9, it's time to moderasi beragama teman Prodo. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu nih teman Prodo, kalau buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial beda dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai view-view sepak bola khususnya Piala Dunia, dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, dan juga sisi lain para bintang teknologi, sampai kamu bisa terlibat dan bergabung secara live di program Madoa RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola di Piala Dunia, dan ikut terus di Prodo RRI Banjarmasin 95.5 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kali Prodo Banyak Rumasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita bakalan bahas di pagi hari ini di Moderasi Beragama tentang FOMO, overthinking, dan cara anak muda menjaga hati. Katanya tema ini cocok banget untuk anak muda yang karena relate dengan kehidupan sekarang, kesehatan mental ringan, media sosial, dan tetap bisa dikaitkan dengan nilai Moderasi Beragama, teman Prodo. Apalagi mungkin buat kamu yang lagi apa ya, sering banget lah dengar FOMO ini atau fear of missing out. Nah, takut ketinggalan tren, takut ke nggak update, takut ngerasa kok hidup kayak nggak seru ya gitu kan. Dan jujur hampir semua anak muda tuh pernah ngalamin itu, teman Prodo. Apalagi kan kita tahu kalau media sosial ini kan lumayan ya, dan juga terkadangnya nggak kelihatan lah gitu, entah pencapaian orang lain, relationshipnya, kesuksesannya, terus yang kita akhirnya bikin ngerasa tertinggal tuh ngerasa kurang produktif. Nah, kadang kita capek tuh bukan karena kita hidup buruk, teman Prodo, tapi karena terlalu sering melihat hidup orang lain. Itu yang bikin kita jadi selalu membanding-bandingkan, dan FOMO itu membuat kita sulit tenang. Ya akhirnya kita jadi ngikutin tren, selalu ngerasa harus ada di semua hal, dan akhirnya susah nikmatin hidup sendiri dan gampang kena mental, teman Prodo. Itu juga yang terjadi lah gitu. Dan kenapa adanya Moderasi Beragama dan Keseimbangan Hidup, karena untuk ngajarin menyetop berlebihannya, gak memaksakan dirinya, sama tahu batas mampu kemampuan diri. Gak, intinya sih gak semua hal harus kita ikuti supaya hidup kita tetap berarti, teman-teman.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Tapi selain FOMO, ada juga yang sering jadi teman sehari-hari anak muda sekarang, yaitu adalah overthinking. Gara-gara mikirin masa depan, mikirin omongan orang, mikirin apakah diri kita udah cukup baik atau belum. Dan kadang kepala kita tuh jadi ramai, bahkan saat keadaan sebenarnya itu sebenarnya lagi biasa aja, teman Prodo. Penyebabnya tuh adalah ya terlalu banyak membandingkan diri, takut gagal, takut ngecewain orang lain, juga tekanan sosial dan juga keluarga. Dampaknya dari overthinking adalah susah fokus, gampang cemas, kehilangan rasa syukur, dan akhirnya jadi capek lah secara mental, teman Prodo. Intinya sih malah mau tidur tapi otak tuh malah muter kemana-mana. It's me, itu ya aku banget, teman Prodo. Tapi sebenarnya kita tuh penting banget untuk menenangkan diri, karena dari agama ngajarin untuk tenang, sabar, dan gak berlebihan dalam merasa takut. Apalagi moderasi beragama sendiri tuh membantu kita hidup lebih seimbang secara pikiran dan juga sikap. Makanya gak semua hal tuh harus sempurna, karena kita terlalu keras ke diri sendiri, padahal berkembang itu proses. Pelan-pelan juga gak apa-apa sih, yang penting tetap ada geraknya, teman Prodo.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Firmansyah, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih dengan moderasi beragama, masih tentang bahas tentang FOMO for missing out. Nah, akhirnya kita harus tahu nih cara menjaga hati dan pikiran di tengah dunia yang ramai ini, teman Pro 2 ya. Apalagi di zaman sekarang tuh ya ramai informasi, ramai tren dan juga ramai pendapat. Dan di tengah semua itu menjaga hati dan pikiran itu jadi hal yang penting banget lah, teman Pro 2. Apalagi kamu juga harus mengurang-urangnya yang namanya membandingkan diri, karena setiap orang tuh punya timeline yang berbeda dan yang terlihat di media sosial belum tentu realita penuh, teman Pro 2. Kamu harus fokus pada diri kamu sendiri atau proses daripada diri kamu sendiri. Yang kedua, juga harus memilih lingkungan yang menyenangkan, karena circle sangat mempengaruhi pikiran. Jadi cari lingkungan yang suportif, gak toksik, gak suka merendahkan. Lingkungan sehat tuh bisa bikin mental tuh lebih sehat dan belajar istirahat dari media sosial juga, karena gak harus online terus sesekali. Detox media sosial dan menikmati dunia nyata tuh penting, karena kadang ketenangan datang saat kita berhenti untuk scrolling. Dan menjaga hubungan dengan Tuhan dan diri sendiri itu juga penting, karena saat pikiran rame, refleksi diri, berdoa dan mencari ketenangan itu adalah poin utama. Bukan lari dari masalah, tapi menenangkan hati aja, teman Pro 2. Karena hidup gak harus selalu cepat. Banyak anak muda merasa tertinggal, padahal hidup bukan lomba cepat-cepatan. Gak apa-apa berjalan pelan, selamanya gak berhenti, teman Pro 2. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: The Next Level.
1: Halo, kita dari
0: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay.

0: gitu kan emang.
1: Ya, kayak
2: gitu. Dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, Moderasi Beragama, teman Pro 2. Intinya ya, teman Pro 2, kita tuh kadang yang kita butuhkan tuh bukan hidup baru, tapi cara pandang baru. Dan tenang tuh juga bukan berarti tidak punya masalah. Dan hidup orang lain tuh bukan ukuran nilai diri kita. Di tengah dunia yang ramai dan serba cepat ini, semoga kita tetap bisa menjaga hati dan juga pikiran ya. Gak harus sempurna, gak harus selalu ikut semua tren, cukup jadi diri sendiri yang terus belajar bertumbuh. Dan sampai ketemu di Moderasi Beragama berikutnya, teman Pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ayo pamit. Setelah ini ada Mutia Ajahro yang bakal nemenin kamu. Jadi caption yang di Prodo Banjarmasin, teman terbaik.

0: saat ini kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id. Untuk kabar Banjarmasin, BMKG mengeluarkan pembaruan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan Selasa 12 Mei 2026. Berdasarkan update pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Peringatan dini ini berlaku mulai 7.10 waktu Indonesia Tengah hingga diperkirakan berlangsung sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Wilayah yang berpotensi terdampak diantaranya Kabupaten Tanah Laut meliputi Jorong, Kintab, dan Batu Ampar. Sementara di Kabupaten Kota Baru meliputi Pulau Laut Timur, Pulau Sebuku, Pulau Laut Utara, Kelumpang Hulu, Pulau Laut Tengah, hingga Kelumpang Hilir. Sedangkan di Kabupaten Tanah Bumbu, cuaca ekstrim berpotensi terjadi di wilayah Batu Licin, Satui, Kusan Hulu, Simpang 4, dan Karang Bintang. PMKG juga menyebutkan kondisi tersebut dapat meluas ke sejumlah wilayah lain seperti Playhari, Bati-Bati, Tambang Ulang, dan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, Polda Kalsel tengah menyelidiki video viral yang menghebohkan jagat media sosial di Kalsel. Dalam video itu menampilkan dua pria diduga sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Video berdurasi 41 detik tersebut viral usai diunggah akun Instagram @infocerewet_kalsel pada Minggu 10 Mei. Dalam video tersebut dinarasikan, tim ahli gubernur diduga sedang nyabu. Nampak dalam unggahan video itu terlihat dua pria berada di dalam ruangan sambil memegang alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba. Unggahan itu pun memicu berbagai komentar dari warganet dan menjadi perbincangan di luas media sosial. Namun demikian, polisi belum memastikan identitas pria dalam video tersebut maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu. Hingga Senin sore, video tersebut telah ditonton ribuan kali dan menuai ratusan komentar dari pengguna media sosial.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, sosok pria dalam video viral yang berada di media sosial Instagram melalui akun infocerewet_kalsel, Khaliqin Nur, akhirnya buka suara. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan Selatan atas kegaduhan yang ditimbulkan dari beredarnya video tersebut. Ia menjelaskan, video yang beredar merupakan rekaman lama. Khaliqin juga mengaku menyesali kegaduhan yang terjadi akibat viralnya video tersebut. Ia menyatakan siap melakukan introspeksi diri dan menerima segala konsekuensi sesuai aturan yang berlaku. Dan demikian Info Pro 2.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kenapa sih hari ini?
1: Semangat,
0: lumayan dia. Gitu, dia tuh emang gak bisa ninggalin aku ya, teman Pro 2. Tapi anyway, hari ini barengan Samute sampai nanti jam 3 sore. Aku kayak ngerasa lama banget gak siaran gitu loh. Padahal baru 2 hari sih.
1: Sama gak habis libur 2 hari juga?
0: Iya, aku gak habis libur 2 hari guys ya. Dari hari Minggu, hari Senin aku libur. Terus Sabtunya aku juga pagi. Jadi kayak berasa lama banget tuh ninggalin kalian ya. Tapi gak apa-apa, hari ini aku temenin sampai jam 3 sore. Dan sekarang waktunya request ya, jam 10 ini di Pro 2 Hitlist di WhatsApp dulu. Nanti jam 11 baru ke TikTok. Ini di WhatsApp ada, kita absen dulu ya, teman Pro 2 ada Galuh. Galuh, halo, selamat bergabung ya Galuh. Terus habis itu juga ada Cicilia Valen. Habis itu ada siapa lagi nih? Tasha di WhatsApp juga yang request nih, tiga-tiganya sama requestannya. Dia requestnya haha dari Sabrina Leonor. Emang pagi-pagi mungkin mau ngetawain dunia dulu ya, siang-siang kayak gini ya. Nanti disusul juga nih sama teman-teman se-idolnya, ada Roni Parulian sama Vanessa Z. Requestan Amalia dengan Takkan Terulang ya. Buat kamu yang mau untuk request juga bisa ke WhatsApp di 0811 5111420.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Prodo ada requestan dari Lara Purnama Sari yang requestan dengan After Matthew dari Ari Irham. Ari Irham bener. Dan Rico Angelin. Tapi sebelum aku puterin After Matthew, ada juga nih requestan dari Bahrum ya. Oh sorry, Lara Purnama Sari requestnya Utopia Rasa Ini Indah. Baru si Bahrum ya di Jakarta Pusat requestnya Ari Irham dan juga Yoriko dengan After Matthew gitu. Tung Pradu. Agak ketuker ya, sorry. Buat kamu yang mau untuk request, masih aku tungguin sampai nanti jam 11 ya di 0811 5111 420.

0: namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada malapetaka ya dari Juicy Lucy yang semoga gak kena ke kita ya, teman Prado. Yalah, siapa juga mau kena malapetaka. Astagfirullahaladzim. Tapi kita lanjutin ke requestan berikutnya, teman Prado. Ada requestan dari Zahra dengan Hachu. Katanya ini adalah lagu Salma yang ibaratnya kalau nafas tuh satu tarikan katanya, karena rapet banget tuh jarak lirik-liriknya, jadi kayak nggak sempet nafas. Tapi ya kita tahu ya kalau Salma tuh dia kalau narik nafas tuh nggak kedengeran ya, nggak tahu dia nafas atau enggak, harusnya sih iya ya. Terus nanti dilanjutin requestannya Kiki tahun Prado dengan pengganti aku dengan Raisa. Kenapa sih ya yang request pengganti aku Raisa ini, ada masalah apa coba? Ya nggak tahu sih ya, kita nggak usah ikut campur lah masalah orang tuh Pro 2. Kalau kamu mau untuk ikutan request juga bisa langsung ke 08115111420.

0: Sabala Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
3: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 berikutnya. Ada requestan dari Tata dengan Ariel Noah, senang dengar suaramu lagi. Ini tuh original soundtrack dari Dilan ITB 97. Ya, teman Pro 2 udah ada yang nonton gak sih? Ya, kalau aku sih belum nonton ya, untuk Dilan ini ya. Habis itu juga nanti dilanjutin sama requestan Kia dengan Where Is My Husband dari Raye, teman Pro 2.

0: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Saudara, video bullying atau
2: bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
3: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
4: Santai siang.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itu dia teman Prodo untuk request time Prodo Hitlist di WhatsApp di jam 10 ini ya. Nanti aku bakalan balik lagi, bentar lagi banget aku bakalan live di TikTok di RRI underscore Prodo Banjarmasin. Jadi kalian tungguin aja kalau mau request di TikTok sambil ngobrol-ngobrol nanti setelah ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2, ini

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sekarang ada di TikTok ya, requestan TikTok nih teman Pro 2. Jadi untuk yang WhatsApp mungkin agak enggak aku baca ya, karena tadi udah 1 jam aku di WhatsApp. Jadi aku mau open request nih dari mana nih? Siapa tadi ya? Tadi ada Remuk NG Carvalho, requestannya Zulia. Habis itu bakalan aku lanjutin sama requestannya Irus dengan pengagum rahasia Nabila Takia. Buat kamu yang mau untuk request bisa langsung ke TikTok aja ya, di RRI_Pro2 Banjarmasin.

dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita udah open di TikTok. Kita sapa-sapa dulu, ada Gilang Gumelar, ada Irus Bubble, ada Pia, Bila, Yan, terus ada Anissa juga. Habis itu masih banyak lagi nih teman Pro 2 yang bergabung. Ada Zulia juga tadi ya yang request. Dan ada Lingga yang baru bergabung. Halo Lingga. Ada Mai juga, katanya ada aku juga gitu. Kakak bisa request lagu indie. Lagu indinya lagu apa dulu? Kita bisa kok kalau ada di kita lagunya. Gilang Gumelar, coba komen aja ya. Ini aku sekarang udah request di TikTok ya teman Prodo dari jam 11 tadi. Ini di RRI underscore Prodo Banjarmasin. Dilanjutin sama requestannya Ian dengan Justin Bieber Favorite Girl. Dan juga requestannya Tina atau Bubble dengan Katy Perry Never Really Over. Buat kamu yang mau bergabung, langsung bisa ya ke TikTok kita.

Rani Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berikutnya ada requestan seketika Rizwan Fadila. Ini requestan dari Call Me Bila tadi ya. Sama nanti dilanjutin sama You Lenny, requestannya Anissa, teman Pro 2 di TikTok. Ini masih ada beberapa slot lagi. Kalau misalnya kamu mau request, langsung aja ke TikTok kita di RRI_Pro2Banjarmasin.

Yes, nomor 2 dengan you dari Leni ya. Tadi requestannya tuh ternyata dari Pia, sorry. Nah, ini baru requestannya si Anissa pencuri malam dari Samuel Cipta, dilanjutin nanti dari Lingga dengan Maafkan Aku Aku Terlanjur Mencinta by Tiara Andini ya. Tempra 2 ini requestannya sebenarnya udah full, tapi kita masih bisa ngobrol-ngobrol di TikTok kita di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin.

Banjarmasin teman terbaik kamu. Teman Pro 2 berikutnya dari requestan dari Fanny dengan Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parolian, dilanjutin sama siapa tadi nih? Seration yang request Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya. Ini lagu barunya dari Pamungkas ya, berarti Teman Pro 2. Masih ada requestan nanti bakal aku puterin, jadi keep tuning.

dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tiga lagu sekalian ya, terakhir aku puterin di request time teman Pro 2. Ada requestannya dari Sunlight dengan Melamarmu, Badai Romantic Project. Habis itu dilanjutin sama requestan dari The Po, Esa 510, dan ditutup dengan nanti requestannya dari Life Story 90, Terbang, dari The Fly yang featuring sama Nagita Slavina teman Pro 2. Nanti kita akan ke jam 12 untuk menunggu kumandang azan zuhur ya, wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Nanti jadi keep tuning terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: The Power of Doing Less adalah buku self-help karya Fergus O'Connell yang menawarkan wawasan dan strategi kepada pembaca untuk mencapai lebih banyak dalam hidup dengan menyederhanakan dan memprioritaskan tugas-tugas mereka. Inti buku ini menekankan pentingnya fokus pada hal yang benar-benar penting dan menghilangkan kesibukan yang tidak perlu. O'Connell memulai dengan menyoroti epidemi kesibukan di zaman modern dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan individu. Ia berargumentasi bahwa di dunia yang serba cepat, kita sering menyamakan sibuk dengan produktif, namun hal ini belum tentu benar. Penulis berpendapat bahwa produktivitas sebenarnya terletak pada melakukan lebih sedikit, tetapi melakukannya dengan lebih baik. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah pendekatan less is more. O'Connell mendorong pembaca untuk mengidentifikasi prioritas utama mereka dan mendedikasikan lebih banyak waktu dan energi untuk mereka. Dengan menghilangkan atau mendelegasikan tugas-tugas dengan prioritas lebih rendah, individu dapat membebaskan sumber daya berharga untuk unggul dalam bidang fokus pilihan mereka. Buku ini juga menggali pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan mempertahankan tujuan. O'Connell menekankan pentingnya menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan jangka panjang, sehingga memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang disengaja tentang di mana mereka menginvestasikan waktu dan usahanya. Sepanjang bukunya, O'Connell menekankan perlunya kesadaran diri dan perhatian. Dia menyarankan bahwa dengan menilai komitmen seseorang secara teratur dan mempertimbangkan apakah komitmen tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan pribadi dan profesional, individu dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. The Power of Doing Less juga menyentuh pentingnya istirahat dan relaksasi. O'Connell membahas manfaat istirahat, tidur yang cukup, dan mempraktikkan teknik mindfulness untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Singkatnya, The Power of Doing Less karya Fergus O'Connell adalah panduan praktis bagi individu yang ingin menyederhanakan hidup mereka, menjadi lebih produktif, dan menemukan kepuasan yang lebih besar. Dengan menekankan pentingnya melakukan lebih sedikit namun melakukannya dengan baik, menetapkan prioritas yang jelas dan menumbuhkan kesadaran diri. Demikian esensi buku The Power of Doing Less, karya Fergus O'Connell.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mut, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpan lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu nggak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan 1 lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan, pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian, tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Santai Siang
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Sekarang saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: masih bersama Pro 2. Terbaik. Pro 2.
1: Oh no.
2: Pakai etika dong naik motor.
3: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: Santai siang.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi ya teman Pro 2 di siang hari ini barengan sama Mute. Tadi udah dengerin juga untuk kemenang azan zuhur. Sekarang kita di jam 1 ada Pro 2 Sport seperti biasa yang bakal temenin kamu 1 jam ke depan dengan informasi-informasi olahraga ya teman Pro 2. Dan hari ini mostly sih dari nggak sepak bola juga sih, ini banyak sih ya sebenarnya ya untuk beritanya. Tapi anyway ya, hari ini somehow Banjarmasin tuh cuaca ya, kita ngomongin cuaca nih kali ini. Banjarmasin nggak terlalu panas ya, maksudnya tuh nggak semenyengat itu. Ada tadi tuh trik-trik dikit lah, trik-trik yang kayak gitulah biasa ya teman Pro 2, tapi nggak semenyengat biasanya. Karena biasanya mataharinya tuh kayak berasa dua ya. Sekarang ya normal, senormalnya satu aja mataharinya. Jadi enak sih hari ini cuacanya. Entah kenapa jadi berawan ya, entah mau hujan atau gimana. Cuma tadi sih di perkiraan hujan sih, cuman gak tahu ya di jam berapa. Pokoknya ikutin terus aja ya teman Pro 2, semua informasi-informasi dari RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Prodo menyermangsin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk informasi pertama dari Pro 2 Sport ya, sebagai radio dari Piala Dunia 2026 nih, kita akan ngasih tahu soal Piala Dunia dulu. Jadi Piala Dunia 2026 itu akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Jadi ajang ini dijadwalkan nanti di 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara, ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Turnamen kali ini juga menghadirkan format baru dengan melibatkan 48 negara peserta, karena tahun di edisi sebelumnya itu cuma 32 tim nasional, sekarang udah 48 aja ya. Sejumlah negara sudah memastikan tiket menuju putaran final melalui jalur tuan rumah maupun kualifikasi di masing-masing konfederasi. Beberapa tim langganan Piala Dunia kembali lolos, sementara ada juga yang mencatat sejarah dengan penampilan perdana mereka. Dari zona CONMEBOL, Argentina jadi salah satu tim pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Ini adalah juara bertahan ya, yang kembali lolos setelah tampil konsisten selama kualifikasi Amerika Selatan dan akan menjalani partisipasi yang ke-19. Brazil juga, Tom Pro 2, kembali menjaga rekor sempurna sebagai satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Sementara Uruguay sukses lolos untuk kelima kalinya secara beruntun. Lalu dari Asia ada Jepang yang kembali menunjukkan dominasinya setelah memastikan tiket ke-8 berturut-turut ke Piala Dunia. Korea Selatan juga melanjutkan tradisi panjang mereka dengan lolos untuk ke-11 kalinya secara beruntun ya. Selain tim langganan ada juga yang mencetak sejarah baru, Uzbekistan nih. Habis itu juga Jordania. Itu akan tampil pertama kali nanti setelah melewati kualifikasi zona Asia ya. Dari Afrika, Maroko jadi sorotan lagi setelah keberhasilan bersejarah mereka di Qatar 2022. The Atlas Lions jadi negara Afrika pertama yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Habis itu juga ada Mesir yang kembali ke panggung dunia setelah absen ya di edisi sebelumnya. Sementara Tanjung Verde mencatat sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya ke putaran Piala Dunia. Terus juga zona Eropa kembali menghadirkan kekuatan besar, ada Prancis, Jerman, Spanyol, dan Portugal sampai dengan Inggris. Ada juga kejutan dari Norwegia ya, yang kembali lolos di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Turki juga setelah terakhir berlaga di edisi 2002. Dari kawasan CONCACAF, selain tiga rumah, Panama dan juga Haiti berhasil mengamankan tiket ya. Ada Curaçao yang bahkan mencetak sejarah dengan lolos perdana ke Piala Dunia. Sampai sekarang ada 48 negara yang sudah dipastikan tampil di Piala Dunia 2026. Dan pesta bola terakbar di dunia ini diprediksi salah satu edisi paling meriah ya, karena menghadirkan lebih banyak pertandingan dan lebih banyak negara peserta dibandingkan dengan edisi sebelumnya tahun Pro 2. Dan buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatin, ikutin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, soal skor atau pencetak gol, tapi juga kita akan ngebawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola ya. Mungkin ada fakta tersembunyi juga, dan bahkan kamu bisa tergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap hari. Ikutin terus di 95,2 FM RRI Digital dan juga di streaming RRI.co.id. Untuk RRI, Radio Piala Dunia 2026.

0: Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
0: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Santai Siang
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Prodo FM.

Dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2 ada kejuaraan Asia U17 dan U19 ASEAN Modern Pentathlon Championship atau AMPC 2026 yang resmi dibuka ya kemarin Senin di Hotel Mustika Yogyakarta. Di turnamen ini itu diikuti atlet dari India, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, China, Taipei, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Ketua Umum PPMPI Marsikal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo menyampaikan selamat datang kepada seluruh delegasi dan mengajak menjunjung tinggi rasa hormat serta respect dalam meraih podium. Acara pembukaan ini dihadiri perwakilan Kemenpora, NOC Indonesia, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, Konfederasi Modern Pentathlon Asia, dan juga Persatuan Modern Pentathlon Internasional. Kelima disiplin tersebut itu, jadi kejuaraan ini tuh ada ibaratnya dikenal sebagai ultimate sport lah, yang menguji lima disiplin ya. Nah, lima disiplin itu adalah anggar, rintangan, renang, lari, dan menembak dengan laser pistol. Kombinasi fisik, konsentrasi, dan juga ketangkasan ya teman Pro 2. Kejuaraan ini diharapkan berjalan lancar dan jadi batu loncatan bagi atlet muda Indonesia untuk berbicara banyak di kancah internasional. Ketua Komite Pelatih AMPC dan UIPM Liu Shenhuang mengapresiasi kesiapan Indonesia jadi tuan rumah AMPC 2026. Ajang ini juga diharapkan mencetak atlet-atlet masa depan Asia untuk menembus Olimpiade ya. Para atlet muda Asia itu akan bersaing memperebutkan podium menuju panggung dunia.

Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Berikutnya ada NPC Indonesia yang mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas untuk mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Acara ini mengundang ratusan peserta ya, terpilih dari berbagai wilayah untuk mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Lokasinya ada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia atau P3I, serta sebuah hotel ternama di kawasan Solo ya. Para penggerak tersebut berasal dari 29 provinsi berbeda yang dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah. Seluruh pelatih mendapatkan materi beragam dari para pakar selama proses bimbingan teknis berlangsung 3 hari. Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite atau NPC Indonesia, Seni Marbul, menyampaikan pujian atas inisiasi program pelatihan ini. Dan Seni juga berharap para peserta mampu memberikan kontribusi nyata setelah kembali ke wilayah asal masing-masing nantinya ya. Ia menegaskan masih banyak anak disabilitas yang memiliki bakat besar tapi belum dapat ruang yang tepat. Belum ada mata yang memandang mereka tuh sebagai orang yang potensial gitu. Jadi harus benar-benar dilatih supaya kita tuh bisa terus menemukan atlet-atlet berbakat yang bisa membawa nama harum Indonesia.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.
5: Santai siang.
6: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
5: Santai siang.
6: Pro 2FM.

0: dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebagai informasi penutup dari Prodo Sport ya, tahun Prodo ada Sarah Azra Handono dan juga Nathanael Antanasius Edwin yang bertekad meraih hasil terbaik di ASEAN Modern Pentathlon Championship U17 dan U19. Keduanya mengaku gak sabar dan bahkan tidak gentar menghadapi lawan-lawan dari wilayah Asia. Jadi MPC U17 dan U19 tahun 2026 nanti berlangsung di AAU Yogyakarta 10 sampai dengan 17 Mei 2026. Untuk Sarah Azra itu atlet kelahiran Jakarta, 25 Februari 2012. Nah, Sarah Azra ini baru 14 tahun ya, tapi sudah menunjukkan keberanian untuk bersaing di level U17 loh. Dia mengakui tidak gentar untuk bersaing dengan lawan-lawan berat se-Asia, mau itu Kyrgyzstan, China Taipei, dan kawasan Asia Tenggara seperti Thailand. Terus Nathanael juga yang akan turun di kategori U17, dia mengaku siap tampil maksimal untuk mengejar podium AMPC 2026 untuk merah putih. Sarah dan Nathanael ini mencuri perhatian setelah berhasil memborong masing-masing 6 medali emas ya di Kejurprov MPI DKI Jakarta 2025. Di Kejurnas bulan lalu, Sarah ini tidak tampil maksimal karena jadwalnya berbarengan sama Kejurprov Renang Jakarta. Makanya ketinggalan gitu ketika mengikuti renang pentathlon. Torehan menonjol itu yang membuat Sarah diberi kesempatan dipanggil ke skuad timnas, yaitu di 4 disiplin lain di pentathlonnya. Jadi akhirnya pelatih klub Tiger Modern Pentathlon Jakarta, Jusuf Prianto, itu mengakui potensi yang dimiliki Sarah dan juga Nathan. Jadi diturunkan deh mereka untuk di pentathlon ini ya. Semoga sukses untuk Sarah dan juga untuk Nathan. Dan by the way teman Pro 2, nanti kita akan beralih ke segmen selanjutnya di jam 2 siang sampai nanti jam 3 ya, sekaligus juga jadi segmen terakhir. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.
1: There was a bird with her wings to the north.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
4: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Fars, Visual Asal Review.
3: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 2 ya, teman Pro 2, aku bakal temenin kamu dengan segmen terakhir dari Suara ya. Kali ini teman Pro 2, aku bakalan ngasih tahu informasi dari dunia hiburan, dari dunia entertain. Ada film, ada konser, ada film lagi, konser lagi, aduh ya. Ini di tahun 2026 mungkin semua artis-artis internasional dan juga K-pop pada berlomba-lomba ya, nyari jadwal mau konser-konseran di Jakarta. Gak ngerti juga nih di Jakarta, di Indonesia, dimanapun itu. Soalnya kayak banyak banget konser-konseran teman Pro 2. Tapi kita pasti gak bisa datengin semuanya. Atau bisa? Atau ada yang bisa datengin semuanya? Kalau ada yang bisa datengin semuanya, ajakin aku dong. Ajakin aku buat berdoa caranya jadi kamu yang bisa nonton semuanya gitu ya. Aduh, gak apa-apa deh teman Pro 2. Tapi aku bakal bacain semua informasi konser buat kamu. So keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu. Ning Dhuwur.
3: Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang.

0: Iya.
1: Era di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Yang pertama kita dari Ghost Incel dulu ya, teman Pro 2. Ghost Incel sudah kembali mencatat pencapaian besar ya di bioskop Indonesia, karena di 25 hari penayangan sudah berhasil menembus angka 3 juta penonton ya, diumumkan langsung oleh sutradaranya the one and only Joko Anwar. Dan say thank you katanya untuk penonton yang terus ngasih dukungan buat film Ghost Incel ini. Pencapaian ini melanjutkan tren positif film tersebut sejak awal penayangan ya. Sebelumnya Ghost Incel ini itu menembus 2 juta penonton di waktu 13 hari. Filmnya ini horor komedi ya, yang tayang perdana kemarin itu di April tanggal 16, belum sebulan tayangnya di Indonesia. Dan disutradari dan juga ditulis oleh Joko Anwar. Produsernya ada Tia Hasibuan. Selain sukses dalam negeri, Ghost Incel juga dijadwalkan tayang di 86 negara. Ya, sudah menjalani pemutaran perdana dunia di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026 juga. Sejumlah aktor turut membintangi, ada Abimana yang kita tahu, ada Aming, ya, ada Morgan, ada Lukman Sardi juga. Pokoknya kayak intinya pemain-pemain kondang di sini tuh disatukan gitu sama Joko Anwar, keren banget ya. Latar belakang ceritanya tempatnya ada di lapas ya, atau di penjara, teman Pro 2, di Labuhan Angsana namanya. Itu fiktif, lapas fiktif ya. Jadi tidak based on true story nama-nama latar belakangnya. Kalau teman Pro 2 udah ada yang nonton gak sih? Temen aku udah ada yang berkali-kali nonton, Cenah. Karena katanya seru banget. Nggak tahu, kalau aku jujur ya, aku kayak takut-takut gitu loh nontonnya.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

dari Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya ada dari konser ya. Aduh, ini nih si hari libur, pekan libur, yaitu The Weeknd yang akan kembali menggelar konser yang berjudul After Hours Still Down, yang rencananya bakal digelar di 7 kota di Asia dan salah satunya adalah Indonesia. Nanti 2 hari katanya yang di Indonesia, di September.

Nah, setelah Tokyo dan juga Jakarta, tour The Weeknd ini nanti bakalan ke Singapura juga di 2-3 Oktober, kemudian ke Seoul 7-8 Oktober, dilanjutkan Bangkok 11 Oktober, Hong Kong di 30-31 Oktober, dan nanti ditutup di Kuala Lumpur di 4 November 2026. Penjualan tiket sudah diumumkan, ada di artist pre-sale itu 18-19 Mei ini. Terus ada BCA pre-sale 19-21 dan juga general pre-sale di 21 Mei 2026. Kalian menurut aku kalau yang mau nonton sih ya teman Pro 2 dari Banjarmasin, jangan ini deh. Jangan coba-coba ngadi-ngadi ikut calo-calo. Sekarang udah enggak ada lagi bisa dipercaya, jarang banget ya untuk jasip-jasip kayak gitu. Mendingan udahlah war sendiri aja di theweekendjakarta.com.

0: buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih, itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi, mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.

0: kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Santai Siang.

Prado Banjarmasin, si teman terbaik kamu. Berikutnya teman Prado, ada lagi nih konser ya yang akan menyapa kita, yaitu ada Baby Monster yang akan dipastikan kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser di rangkaian world tour mereka, yaitu CUM ya. Jakarta jadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tour Asia dan Oceania tersebut. Berdasarkan poster resmi yang dirilis, akan digelar di 17 Oktober 2020 di Istora Senayan katanya. Dan tour dunia CUM ini akan dibuka di Seoul di 26 hingga 28 Juni 2026. Baru habis itu konser ke sejumlah kota di Jepang ya, tahun pra 2. Tapi selain Jakarta, sebenarnya ada juga dijadwalkan tampil di Manila, Makau, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapore. Habis itu juga ada di Auckland, Melbourne, Sydney, Hong Kong juga ya. Dan untuk poster tour juga mengungkap rencana menambah kota di kawasan Eropa, Amerika Utara, dan juga Amerika Selatan. Cuman belum tahu nih ya akan dikunjungi di mana. Dan sebagai informasi ya, Baby Monster itu adalah grup rookie yang mana hasil jebolan dari apa namanya pencarian bakat gitulah di YG. Jadi mereka tuh ada Ruka, Parita, Asa, Ahyun, Rami, Rora, dan juga Chiquita. Memang ini sih merebut perhatian ya, sejak mereka belum resmi debut pun masih di audisi waktu itu ya di YG. Udah emang udah kelihatan banget, pada akhirnya gak ada yang bisa dieliminasi dan mereka akhirnya resmi untuk debut ber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti ya. Tour dunia ini digelar setelah Baby Monster merilis mini album ketiga yang judulnya itu CUM di 4 Mei lalu. Ini tuh album comeback mereka yang terbaru sekaligus juga menandai aktivitas global grup yang semakin besar.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai Siang.

95,2 FM RRI Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah lepas 54 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Butanya harus pamit sekarang ya, teman Pro 2. Habis ini di Wush dilanjutin barengan sama Febri sampai nanti jam 7 malam. Dan hari ini masih weekday, masih hari Selasa, which is weekend, masih lama banget. Jadi buat teman Pro 2 yang beraktivitas, semoga aktivitasnya selalu lancar. Dan nanti juga pulang ataupun lagi di jalan ya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya, teman Pro 2. So, keep turning terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Mute pamit. Have a good

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

Acara di Pro 2 menyeramasi teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Barengan aku Febri. Sore hari ini di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari. Kita ketemuan dengan kayak biasa ya, di jam 15 atau jam 3 ini bakalan ada tuh yang namanya ragam peristiwa, tapi kita yang lokalan teman-teman. Kita akan cek nih di Banjarmasin sekitarnya itu bakal ada kegiatan atau mungkin hal menarik apa yang lagi rame. Dan juga pastinya di jam 4 hari Selasa itu bakal ada siaran keagamaan teman-teman barengan Fakultas Usluhuddin dari UIN Banjarmasin. Dan di jam 5 request time buat kalian yang pengen request, disiapin dari sekarang. Aku mau request ini nih buat siapa, atau mungkin mau ganti lagu atau segala macam, itu nanti deh kita obrolin yang jelas di jam 5 atau jam 17. Dan terakhir teman-teman, kita bakal nunggu azan fardu maghrib di jam 18 atau jam 6 sore, sembari santuy-santuy lah ya, trivia-trivia kecil sebelum ke jam 7 menuju jaga malam. Nah di jam 3 ini kita bakal ngobrolin apa, mungkin setelah yang satu ini ya. Yang jelas buat teman-teman, ini musimnya kayaknya lagi agak aneh jujur ya. Kayak bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba panas. Kalau panas, panas banget. Hujan-hujan sederas itu kayak kemarin sore. Makanya perlu banget teman-teman, itu adalah minum vitamin, itu pasti. Dan juga makan makanan yang sehat. Minum air putih juga teman-teman, jangan sampai kayak aku. Ini kayaknya lagi drop aja nih. Mungkin kelelahan juga. Jangan begadang teman-teman, itu yang paling utama. Kita ketemuan dengan beberapa lagu dulu sebelum ke informasi pertama.

0: Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja. Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
1: Eh,

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, di informasi pertama teman-teman ini gak jauh-jauh dari kebakaran. Karena beberapa hari ini ya, beberapa minggu juga, lagi kayaknya dari akhir April kemarin deh, kebakaran di Banjarmasin itu kurasa kayak lagi meningkat. Dan salah satunya terjadi juga di salah satu gang, yakni Gang Guntur, Kelurahan Mawar, yang menghanguskan 3 rumah. Musibah kebakaran melanda kawasan permukiman padat di Jalan Cok Mentaya, Gang Guntur, Kelurahan Mawar pada Selasa ini. Lebih tepatnya terjadi pada pukul 9.55 waktu Indonesia Tengah atau jam 10, sekitaran pukul 10 tadi ya teman-teman. Ini menyebabkan sedikitnya 3 buah rumah warga terdampak. Dan salah seorang saksi mata, Andri, mengungkap bahwa api pertama kali muncul dari sebuah tabung gas LPG yang terbakar. Dan meski sempat berupaya melakukan pemadaman mandiri, kobaran api ini justru kian membesar dan sulit dikendalikan. Setahu aku juga di jam 10 tadi anginnya juga lumayan kencang ya, dan kondisi cuaca kering banget, panas kayak. Nah, dari Andri tadi juga bilang dia awalnya dicoba untuk siram tapi apinya ternyata melawan. Jadi langsung mencoba menyelamatkan nenek yang ada di dalam rumah, ujarnya. Kondisi bangunan yang didominasi material kayu membuat api menjalar dengan sangat cepat ke bangunan lainnya, dan warga setempat sempat mencoba memadamkan api sebelum akhirnya puluhan armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dan kita dikonfirmasi Ketua RT 8 Kelurahan Mawar, Fajranor, menyebut sebanyak 4 kepala keluarga atau sekitar 9 jiwa terdampak pada peristiwa ini. Dari 3 rumah yang terbakar, 1 bangunan milik seorang lansia dilaporkan mengalami kerusakan yang paling parah. Kita akan bahas setelah yang satu ini.

0: Quarter Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
0: Tubuh sehat, karya manusia.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin terkait kebakaran yang melanda Kota Banjarmasin pagi tadi, lebih tepatnya di Kelurahan Mawar, teman-teman. Dan rumah nenek-nenek yang tadi juga ada dari awal disebut, itu ternyata yang terdampak paling parah. Karena memang di sana awal titik munculnya api. Proses pemadaman sempat terkendala oleh akses

kan. Yang jelas ini masih diselidiki lagi, selain emang karena tabung gas tadi yang mana mengakibatkan kebakaran, dicek lagi ini asal kebakarannya sebenarnya dari mana, teman-teman Pro 2.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Era di Produ menyermasi teman terbaik kamu, teman Produ. Nah lanjut ya, kita masih ngobrolin terkait kebakaran yang mana ini melanda salah satu gang. Dan ada lansia 75 tahun teman-teman yang merangkak keluar rumah demi selamat dari kobaran api. Musibah kebakaran di Jalan Cok Mentaya ini menyisakan duka mendalam bagi Ngatemi. Lansia berusia 75 tahun teman-teman ini harus kehilangan seluruh harta bendanya setelah api melalap habis rumah kontrakan pada Selasa 12 Mei 2026. Nah saat peristiwa ini terjadi sekitar pukul 9.55, Ngatemi diketahui tengah tertidur pulas dan hanya berdua dengan cucunya masih berusia 5 tahun dan baru tersadar bahwa ada hawa panas yang mulai menyengat kulitnya. Kondisi fisik yang tidak lagi mampu berjalan normal memaksa Ngatemi untuk merangkak demi menyelamatkan diri sambil membawa cucunya yang mana ia berusaha keluar dari kepungan asap yang menyelimuti bangunan kayu tersebut. Alhamdulillah ya, ini satu ya teman-teman. Kebakaran aku sampai sekarang alhamdulillahnya sih belum pernah kejadian sama orang terdekatku, tapi yang jelas aku tahu kayak pernah terjadi di beberapa wilayah yang notabene itu dekat dengan rumahku atau dekat dengan wilayah yang ada di aku tempati saat itu. Dan gimana ya, orang yang lagi tertidur dan untuk kesadaran terkait ada kebakaran di rumahnya tuh benar-benar bikin ada sesuatu yang menjanggal teman. Dan mengetahui bahwa korban selamat ini sangat-sangat membahagiakan, walaupun ya tadi harus ada harga yang dibayar yakni harta benda harus habis ya teman-teman. Dan ia terus berteriak meminta pertolongan warga hingga akhirnya warga sekitar menyadari keberadaannya dan warga bergegas mengevakuasi Ngatemi dan cucunya sebelum api menjalar semakin hebat. Harta benda milik Ngatemi dilaporkan tidak ada yang bisa diselamatkan karena api menjalar sangat cepat dan saat kejadian anak laki-laki Ngatemi sedang tidak berada di rumah karena sudah berangkat bekerja sejak pagi hari tadi. Nah, api baru berhasil dikuasai sepenuhnya oleh petugas pemadam kebakaran 20 menit dan informasi ini jadi penutup teman-teman untuk perjumpaan kita di Ragam Peristiwa si sore hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

RRI Prodo menyelamatkan teman terbaik kamu. Dan itu dari tadi ragam peristiwa sore hari ini teman-teman. Kita nanti akan lanjut di jam 4, yakni ada info Pro 2 dulu sebelum nanti masuk ke siaran keagamaan hari ini teman-teman, yang mana bakal ngebahas terkait FOMO. Ini nih yang lagi mungkin rame-rame juga ya, apalagi buat anak muda kayak aduh gak mau ketinggalan tuh sama tren-tren. Tapi yang jelas nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Fakultas Usuluddin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: RRI Pro 2 menyerahkan teman terbaik kamu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Info Pro 2 bersama Febri si sore hari ini. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id Banjarbaru. Sebanyak 47 perguruan tinggi se-Kalimantan Selatan menandatangani perjanjian kerjasama penguatan sentra kekayaan intelektual dan program pemagangan mahasiswa pada pos bantuan hukum atau pos bankum bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, dan penandatanganan ini berlangsung di Banjarbaru Selasa 12 Mei 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke PT Ambulans Pintar Indonesia Senin 11 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan melakukan studi komparasi terkait spesifikasi dan konsep operasional mobil toko keliling. Sarana ini direncanakan menjadi pendukung pelayanan perdagangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut pembahasan LKPJ Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2025.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Hasil OTT KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara memasuki babak baru. Tiga mantan pejabat kejari HSU alhasil akhirnya jalani sidang perdana di PN Tipikor Banjarmasin Selasa 12 Mei 2026. Ketiga terdakwa masing-masing mantan kepala kejari HSU Albertinus Parlinggoman Natipulu serta dua anak buahnya yakni Kasih Intel Asis Budianto dan Kasih Datun Tri Taruna. Jaksa penuntut umum dari KPK Muhammad Hadi dalam dakwaan menyebut ketiga terdakwa didakwa dengan sejumlah pasal tindak pidana korupsi secara kumulatif. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Era di Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini seperti biasa di hari Selasa, dan kali ini pada edisi 12 Mei 2026, teman-teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol biasanya sama teman-teman dari Fakultas Usluhuddin di siaran keagamaan untuk sore ceria kali ini. Nah, ini udah ada kita sapa dulu deh dari Ibu Ahda dan juga Zaki. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Jaki gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Lagi masa-masa UTS, Jak?
1: Iya, betul.
0: Oh, betul. Wah, aku bisa menebak ya. Tapi yang jelas hari ini barengan Ibu Ahda dan juga Zaki nanti bakal ngobrolin terkait FOMO ya. Ini terkait FOMO. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau stay tune boleh banget, atau mungkin mau nanya-nanya boleh ke YouTube kita di RRI Pro 2 Banjarmasin. Langsung aja tanya di kolom chatnya atau mungkin ke WhatsApp kita di 0811-5111-420. Dan langsung aja aku persilakan dulu untuk Zaki sebagai host di sore hari ini untuk memulai dari perbincangan yang ada. Silakan Zaki.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawala wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa'adlah. Amma ba'. Alhamdulillah, terima kasih kepada kakak penyiar, kakak Febri. Saya senang sekali, alhamdulillah, menjadi host. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak, mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam Angkatan 2024. Alhamdulillah, kali ini kita RRI akan bekerja sama dengan Fakultas Usluhuddin, yaitu dalam rangka seminar kegiatan, seminar keagamaan, yang hari ini temanya ini sangat relate ya, teman-teman semua. Sangat sering terjadi di halayak kita orang banyak. Terkadang kita sering mengikuti apapun itu, mau baik kek atau mau buruk. Memang hal-hal inilah yang kadang membuat situasi bisa menjadi positif ataupun negatif. Kali ini temanya yaitu adalah FOMO, asik atau toksik. Memang pembahasan ini sangat relevan lah kalau di zaman sekarang, Ibu. Yeah. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Ustazah Ahda Fitriani, MHI. Jadi kita persilakan kepada beliau memberikan penjelasan mengenai FOMO di era sekarang, mungkin apakah ini berdampak positif ataupun negatif. Mungkin dipersilakan, Ibu.
2: Baik, terima kasih kepada teman kita Zaki ya. Zaki, ini beliau ini adalah mahasiswa Fakultas Usluhuddin juga ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore teman-teman terbaik RRI Pro 2 Banjarmasin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lewat apa ini namanya ya, dunia maya atau jadi tidak secara langsung, tapi kita bisa berinteraksi melalui RRI Pro 2 pada sore hari ini. Nah, tadi sebagaimana yang sudah di sampaikan bahwa tema untuk hari ini apa tadi? FOMO,
3: FOMO ya?
2: Nah, FOMO, pakai F ya. FOMO.
3: FOMO.
2: FOMO kaitannya dengan apakah FOMO ini bisa kita bilang asik atau toksik ya? Apakah dia sesuatu yang baik atau ternyata ini sesuatu yang sedikit demi sedikit bisa meracuni kita semua yang menggunakan ini gitu ya. Nah, baik, mungkin sebagai awal pembicaraan bahwa yang namanya FOMO ini tentu adalah istilah yang tidak muncul dengan sendirinya, tapi FOMO ini muncul, istilah ini muncul terkait dengan kemajuan teknologi. Nah, jadi kemajuan teknologi yang pada saat ini salah satunya adalah medsos ya, media sosial yang luar biasa, sampai sekarang ini kan ya luar biasa sekali, dan itu sebenarnya sangat bermanfaat ya bagi kita, tidak hanya mungkin Gen Z tapi juga generasi lainnya, milenial atau generasi atas-atasnya gitu kan. Jadi medsos ini sebenarnya juga sangat penting. Nah, kemajuan teknologi yang sangat pesat, salah satunya tadi di aspek media sosial, di mana dulu mungkin di awalnya media sosial ini adalah sarana komunikasi. Jadi yang tadinya dulu orang berkomunikasi hanya jarak dekat, siapa yang ada di depan mata gitu. Nah, dengan adanya media sosial, ruang dan waktu itu bukan menjadi penghalang untuk berkomunikasi ya.
3: Terasa dekat ya.
2: Iya, dekat, entah itu di mata atau mungkin memang jauh secara tempat, tapi sebenarnya bisa menjadi dekat ketika menggunakan media sosial. Atau mungkin seseorang yang sebenarnya secara realnya atau senyatanya itu tidak kita kenal, tidak dikenal, tapi lewat media sosial, loh kok tahu yang ini, oh, gitu kan?
3: Ya,
2: nah, ini hebatnya sebenarnya media sosial ya. Nah, jadi sebagai sarana komunikasi, kemudian sarana penghubung juga, sebagai sarana penghubung bagi kawan-kawan yang mungkin terhalang oleh ruang dan waktu. Nah, ini medsos ini salah satunya tempat komunikasi dan penghubung. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, media sosial ini mempunyai manfaat atau mempunyai kegunaan yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya sekedar sebagai komunikasi, alat komunikasi, tidak hanya sebagai sarana penghubung yang dekat, yang jauh menjadi dekat, tapi juga sebagai sarana hiburan, ya. Kemudian sarana untuk berbagi informasi. Ilmu, nah ya, itu, jadi semakin luas manfaat dari medsos ini, berbagi informasi, hiburan juga. Kemudian kita bisa melihat karena di dalamnya di medsos sekarang ini kan sudah bisa menampilkan kehidupan dari orang yang menggunakannya. Jadi kita bisa melihat ternyata si A sedang ini, ternyata si B sedang ini. Nah, itu manfaat yang lebih luas dari sekedar alat komunikasi dan alat penghubung saja. Nah, ternyata di satu sisi memang itu menjadi sebuah kebaikan. Tapi ya, segala sesuatu itu mungkin pasti ada dampaknya. Ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ternyata di sisi lainnya dengan perluasan fungsi dari media sosial ini memunculkan istilah ini tadi, istilah yang menjadi tema kita pada hari ini itu FOMO. FOMO atau kalau kepanjangannya apa?
3: Jadi, fear of missing out.
2: Fear of missing out ya. Jadi mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa kita apa?
3: Ikut-ikutan ya mungkin.
2: Ikut-ikutan. Ya. Kalau fear itu kan takut ya. Fear missing out, takut
3: keluar dari
2: atau ketinggalan dari segala sesuatunya. Nah, ternyata itu yang kemudian memunculkan istilah FOMO. Entah itu di kalangan kalau saya secara pribadi tidak menyebutnya hanya di Gen Z ya. Karena mungkin ini ada juga di generasi yang lain
3: sebelumnya
2: gitu. Karena namanya juga medsos kan. Dan di situ juga kita bisa mencari informasi atau berita-berita terkini gitu. Jadi tidak hanya kalangan Gen Z saja sebenarnya penggunanya. Nah, kembali kepada dampak positif dan dampak negatif tadi ya. Sebenarnya teknologi atau media sosial itu secara umum dia akan memberikan dampak positif ketika kita bisa menggunakannya dengan bijak. Bisa menggunakan dengan bijak. Tapi akan menjadi dampak negatif ketika sebaliknya. Nah, ketika sebaliknya ini misalnya karena saking ramainya melihat info-info atau saking ramainya melihat aktivitas yang sedang dilakukan oleh seseorang yang sedang dia pantau gitu ya. Akhirnya kan menjadi candu. Nah, candu. Kemudian apa lagi? Dia merasa bahwa loh kok orang bisa seperti ini, lalu membandingkan dengan keadaan dirinya, mau cemas atau khawatir atau mungkin ada perbandingan lah antara kehidupan atau gaya hidup yang sedang ditampilkan ini, yang sedang dia lihat dengan keadaan dia. Itu mungkin di antara beberapa dampak negatifnya. Jadi sebenarnya tidak juga kita katakan bahwa menggunakan media sosial itu selalu negatif, tapi tergantung kepada orang yang menggunakannya. Itu, apakah dia bisa bijak atau tidak? Nah, ketika dia kita mengalahnya kepada yang tidak bijak ini tadi, nah disitulah muncul celah namanya FOMO ya, fear of missing out ya. Nah, yang mana banyak sekali sebenarnya akibat atau dampak negatif dari FOMO itu tadi. Iya. Kalau dari sisi psikologis, dari sisi dirinya, tentu sebagaimana istilah FOMO itu sendiri kan ada rasa cemas. Kemudian cemas ini dalam artian dia karena melihat apa yang dia lihat di media sosial itu begitu indah, ya, begitu menarik kan. Kemudian wah ini luar biasa bahagia.
3: Heboh ya, itu ya, ya
2: namanya media sosial kan ditampilkan
3: yang bagus,
2: sesuatu
3: bagus
2: yang bagusnya. Ya. Kita tidak tahu yang di belakang kan. Nah, jadi rasa cemas kenapa aku tidak bisa seperti itu? Atau oh berarti aku ini apa ya kategorinya ya, kurang ya, atau ya pokoknya ada sesuatu yang sangat kurang lah di dalam dirinya itu ketika melihat apa yang ditampilkan oleh media sosial. Nah itu dari sisi psikologis akhirnya menimbulkan rasa takut takut cemas, ini takut ya, ketinggalan
3: informasi
2: mungkin. Dia tadinya mungkin selalu mengikuti informasi dari sosok ini. Kalau tidak membuka HP atau tidak melihat medsosnya dalam
3: beberapa
2: setengah jam aja mungkin ya, aduh takutnya apa nih kira-kira yang akan ketinggalan berita heboh ini gitu kan. Nah jadi itu rasa takut.
3: Okay.
2: Kemudian dampak yang lain dilihat juga dari istilah FOMO-nya ini. Jadi kan ya merasa tertinggal, betul, kemudian cemas karena melihat teman-teman yang ada di medsos ini kok sedang melakukan kegiatan yang kok kayaknya menarik, sangat bahagia gitu kan. Dampak yang lainnya adalah ini bisa ke ekonomi juga, Jaki.
3: Oh, betul.
2: Misalnya apa ya, dia ketika sedang membuka medsos melihat
3: kekayaan orang,
2: ada temannya yang sedang nongkrong
3: di kafe,
2: menarik banget nih. Asik, padahal ini sebenarnya ini tidak bisa untuk mengikuti itu. Nah, tapi karena FOMO ini tadi,
3: ya ikut-ikutan.
2: Nah, akhirnya dengan segala usaha dengan segala cara harus diada-adakan supaya bisa nongkrong. Nah, jadi yang kembali lagi kalau dulu mungkin orang berkumpul di suatu tempat, bertemu itu untuk apa? Untuk merasakan kebersamaan dengan teman-teman, ya, diskusi, diskusi tentang topik-topik kuliah. Ya. Tapi kalau sekarang tambahannya apa?
3: Mungkin
2: tambahannya apa kira-kira?
3: Gaya hidup mungkin.
2: Gaya hidup ya, supaya bisa apa? Ceklek ya.
3: Sebagai bukti bahwasanya
2: orang. Ya setelah itu kembali lagi ke asal. Yang penting ada buktinya dengan ceklek-ceklek tadi ya.
3: Betul.
2: Nah itu juga ternyata mempengaruhi di sisi ekonomi. Apalagi ya kira-kira
3: mungkin dari sisi agama mungkin gimana?
2: Kalau dari sisi agama ya bisa kita lihat FOMO ini tadi kan melihat apa yang di depannya ini seolah-olah baik ya, seolah-olah baik sehingga nanti akan menimbulkan rasa kalau dalam istilah itu insecure
3: ya. Betul ibu.
2: Akhirnya merasa dirinya ini
3: kayak ketinggalan
2: ya, kok saya nggak bisa seperti rendah, itu ya, ya betul, sehingga akhirnya yang muncul adalah sikap apa tidak
3: enak ya bu,
2: tidak mensyukuri ya, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu, tidak mensyukuri orang ini jalan-jalan kemudian apalagi misalnya tidak mensyukur ya,
3: sudah, ya.
2: Dia misalnya memakai
3: pakaian
2: yang
3: bagus
2: ya, bagus ya, kemudian diupload gitu ya, akhirnya oh aku tidak seperti itu, nah, jadilah tidak mensyukur ya. Mungkin itu kira-kira untuk secara umum dampaknya dari agama gitu.
3: Terkadang Bu melihat zaman sekarang memang hal-hal ini memang terjadi ya, Bu, ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman Pro 2, teman terbaik kamu. Mungkin setelah ini kita akan melanjutkan segmen berikutnya dengan tampilan yang lebih menarik. Apa sih kita ungkit secara mendalam agar kita sama-sama memahami. Tetap bersama kami di siaran ini. RRI Pro 2 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

0: Oke, teman-teman Pro 295,2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi kita dalam segmen kedua, yaitu pembahasannya kita akan lebih mendalam, yaitu dengan kajian filosofis ya. Sekaligus dengan filsuf-filsuf ya, kita akan masuk ke ranah itu. Jadi mungkin dalam filsafat itu ada pembahasannya tentang krisis eksistensial, yang dimana orang itu merasa tidak yakin terhadap dirinya, lalu dia kehilangan makna hidup lah, boleh dikatakan. Memang ini ada keterkaitan di antara keduanya, FOMO dengan krisis eksistensial. Mungkin kita dengarkan penjelasan dari Ibu.
1: Ya, baik. Mungkin Jackie sebelum masuk ke eksistensial tadi ya, ya ada yang lupa nih. Sebenarnya bagaimana sih cirinya orang yang FOMO itu?
0: Oh iya, ya betul kan? Ibu, betul.
1: Gejala.

0: orang ini kamu pomo nih, itu gimana gitu. Yeah. Nah, tadi sempat lupa ya, yang pertama adalah tidak bisa lepas dari gadget. Tidak bisa lepas dari gadget, artinya setiap saat, setiap waktu, setiap aktivitas pasti gadget gitu. Betul. Entah itu HP atau apapun itu yang bisa mengakses aktivitas-aktivitas orang atau mungkin apa ya, medsosnya gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua, setelah tidak lepas dari gadget, ada rasa cemas.
1: Iya betul, ada rasa cemas.
0: Cemas juga. Tadi kan ya, itu memang salah satu ciri khasnya dari FOMO, ada cemas, kemudian khawatir, takut tertinggal, takut tidak mengikuti pergaulan itu. Padahal ini kayaknya menarik nih gaya hidupnya. Betul. Kenapa aku tidak bisa? Jadi ada rasa cemas dan gelisah itu. Kemudian yang ketiga adalah dia kalau berkomunikasi itu mengutamakan berkomunikasi lewat medsos saja. Jadi lebih banyaknya komunikasi di ruang medsos daripada di apa ini namanya?
1: Lingkungan,
0: di secara langsung ya. Secara faktanya ya, senyatanya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dia terobsesi dengan status-status atau postingan-postingan orang lain di medsos. Jadi kalau tidak melihat mungkin sehari aja kira-kira langsung sakit gaya.
1: Aduh, gimana ini orang ini?
0: Iya, karena terobsesi tadi. Nah, kemudian dia selalu ingin eksis dalam membagikan setiap kegiatan atau aktivitasnya di medsos. Tapi ini sebenarnya kalau misalnya eksis tidak masalah,
1: tidak
0: ya.
1: Masalah,
0: artinya betul. Positif aja. Cuma mungkin ini karena terkait dengan FOMO tadi, yeah. Akhirnya ada mungkin eksis yang berlebihan mungkin di sini dikatakan. Lalu yang sampai kepada yang sangat rentan sekali entan, betul, itu ibu. Adalah depresi.
1: Depresi.
0: Wah, ini kalau sudah terkait dengan depresi, mungkin ya saking cemasnya, saking takutnya, saking khawatirnya tadi, kemudian tidak bisa lepas, pokoknya setiap saat melihat itu, lalu gelisah ketika tidak bisa mengikuti atau tidak ikut dalam aktivitas itu, atau tidak bisa mengikuti gaya hidup yang dilihatnya. Betul. Akhirnya sampai kepada tahapan yang serius, yaitu depresi. Ya.
1: Mungkin dalam bahasa Banjar, Ibu, namanya itu pahirian lah.
0: Pahirian.
1: Kadang pahirian yeah. ini bisa berdampak positif ataupun negatif. Kalau dalam Al-Quran itu kan namanya pastabiqul khairat, Ibu.
0: Oh iya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan sebenarnya. Ya.
1: Misalnya,
0: tapi kalau ini
1: beda lagi ya. Ya. Kadang memang FOMO ini bisa jadi hal yang cenderung negatif ya, Bu ya. Hmm. Tapi sekarang banyaknya anak muda ya, Bu ya. Misalnya contohnya awalnya orang ini tidak malas dalam baca buku. Lalu dia melihat temannya, wah, dia ini baca sampai habis, waduh, kok suka dia. Ya udah, dia baca, minta rekomendasi, kata dia bacalah sesuai dengan apa yang kamu terjadi saat itu. Memang apa namanya itu? Biasanya buku-buku self improvement, Bu, namanya itu motivasi ya. Memang itu diperlukan. Kadang jadi acuan apa remaja-remaja, jadi orang lebih suka baca itu, Bu.
0: Akhirnya jadi
1: termotivasi,
0: suka buku
1: ya.
0: Itu yang dampak positifnya.
1: Dampak positif,
0: tapi itu. Dari sekian banyak dampak negatifnya mungkin. Artinya berarti dia sudah bisa bijak dalam mengendalikan diri, melihat mungkin oh ini banyak sekali postingan tentang buku-buku, akhirnya ikut dan menjadi kebiasaan. Itu termasuk yang sisi positif. Ya kalau misalnya kita dapat mengambil sisi positif sesuatu. Itu berarti ya tidak masalah gitu kan. Tapi yang berbahaya tadi ya ketika tidak bisa mengendalikan diri melihat sesuatu yang dia hanya di medsos dan tidak bisa menggapai itu sampai kepada titik depresi.
1: Nah,
0: ya semoga tidak tidak ya. Nah kembali ke itu tadi yang
1: eksistensial
0: tadi ya. Krisis eksistensi. Kenapa ini berkaitan dengan eksistensi manusia? Karena apa ya? Ada kecemasan kalau misalnya dia tertinggal atau kalau misalnya pilihan yang diambil itu salah atau dia dianggap oleh lingkungan
1: betul,
0: komunitasnya mungkin lah atau lingkungan sosialnya tidak berhasil. Nah akhirnya dia itu tidak memahami eksistensi dia sebagai manusia ini apa gitu. Karena melihat patokannya adalah apa yang dilihatnya di medsos. Di medsos jadi patokannya atau ukuran yang menurut dia itu adalah yang baik itu adalah dari orang lain, sehingga dia tidak mengenali lagi dirinya ini siapa gitu kan. Padahal itu yang apakah hidup saya ini sudah baikkah, atau misalnya kenapa jadi ikut-ikutan kenapa saya tidak bisa seperti mereka. Betul. Nah akhirnya kan apa ya, dia tidak mengenali lagi terhadap dirinya sendiri, terhadap yang seharusnya sesuai dengan kapasitasnya dia gitu lah. Jadi standarnya itu akhirnya ditentukan oleh masyarakat digital. Oh, sebut ini masyarakat digital ya.
1: Masyarakat digital,
0: nah, betul. Karena
1: di dunia maya
0: Iya, orang yang FOMO ini kan dia menggantungkan kepada validasi.
1: Nah, betul Ibu,
0: validasi sosial ya, validasi sosial. Artinya dia akan merasa bahagia, merasa tenang kalau orang itu wah, luar biasa kamu.
1: Mungkin disanjung ya, Bu.
0: Jadi
1: ya,
0: jadi tergantung dengan like-nya berapa inginlah. Atau mungkin komenannya, atau misalnya pengakuan teman, atau misalnya tren-tren yang sedang populer itu bisa dia ikuti gitu. Walaupun tidak terlepas apakah itu cocok atau tidak, pokoknya ikuti saja tren yang sedang ada itu ikuti. Nah itu kan validasi sosial akhirnya. Jadi akhirnya kebahagiaan yang menjadi kebahagiaan menurut dia itu adalah ketika orang lain itu bisa mengakui dirinya ya. Jadi ada validasi tadi. Padahal senyatanya kan kebahagiaan itu adalah tergantung kepada kemampuan manusia untuk bisa berdamai dengan dianya. Nah, berdamai dengan dianya. Nah, dengan kata lain, FOMO ini itu bisa muncul karena manusia itu terlalu sibuk melihat dunia orang lain dibandingkan melihat dunianya sendiri. Nah, jadi dia menganggap bahwa dia akan merasa bahagia ketika dia bisa mengikuti apa yang dilihatnya, padahal dia tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, akhirnya jadi krisis eksistensial. Nah, jadi nantinya orang itu akan tidak lagi mengejar pengalaman yang nyata, tapi menjadi apa yang dikejar? Pencitraan.
1: Iya, pencitraan.
0: Misalnya kayak seperti yang kita sudah bahas tadi ya. Orang kalau liburan dulu itu kan untuk
1: jalan,
0: apa yang dikejar?
1: Refreshing ya Bu, ya, jalan-jalan, nikmati alam.
0: Dari perkuliahan, dari pekerjaan, sumpek, refreshing kan?
1: Betul,
0: tapi kalau sekarang ada plusnya.
1: Apa itu
0: Bu? Apa plusnya kira-kira? Selain refreshing.
1: Mungkin menikmati alamnya itu mungkin Bu.
0: Oh, itu masih oke okay, ya. Masih oke. Okay. Untuk konten.
1: Oh, untuk ya, konten kan? Betul Ibu.
0: Untuk konten. Jadi ada sesuatu yang bisa dia unggah di medsos. Lagi liburan di pantai.
1: Lagi di jalan guys ya Ibu.
0: Iya, betul betul. Ya, seperti itu. Jadi yang tadinya muni hanya untuk passing, ternyata dengan adanya FOMO ini
1: mencari validasi ya Bu ya.
0: Mencari validasi jadinya.
1: Oh, dia jalan-jalan.
0: Jadi kalau misalnya mau kemana-mana itu, ada nggak spot foto yang menarik? Kira kalau ada kan jadi.
1: Dibuat sinematik ya.
0: Karena ya betul betul. Karena untuk pencitraan tadi. Jadi kebahagiaan menurut dia itu diukur dari seberapa menarik hidup seseorang yang terlihat di internet. Itu dia ikuti. Gitu. Jadinya pada akhirnya manusia itu akan terjebak dalam perlombaan sosial. Nah, dalam tanda kutip ya, perlombaan sosial, orang sudah sampai A, dia mau juga sampai A. Orang mau sampai Z, dia mau ikut. Akhirnya di perlombaan, dan itu tidak ada habisnya.
1: Betul.
0: Ya kan? Dicari aja tidak ada habisnya. Sama mungkin kayak ini ya, mungkin HP ya.
1: Iya.
0: Dari zaman dulu sampai sekarang kan selalu
1: berevolusi ya biasanya.
0: Ya, memang sesuai dengan perkembangan zaman. Betul. Tapi kan tidak ada habisnya jadinya begitu. Jadi orang yang sekarang mungkin pakai HP jenis ini yang sedang tren ikut juga. Nanti dari segi ekonomi misalnya ternyata kalau orang itu mungkin mampu, tapi ada dia yang melihat ini akan mengusahakan sedemikian rupa, akhirnya akan terjebak di ekonomi gitu.
1: Mungkin
0: jadi perlombaan sosial ya. Nah, dia takut akan kehilangan eksistensi kalau tidak mengikut tren. Akhirnya orang yang FOMO ini dia akan sibuk terlihat bahagia daripada benar-benar merasakan bahagia. Nah, itu pernyataannya. Jadi dia sibuk untuk terlihat bahagia daripada memang sebetulnya ingin meraih kebahagiaan itu. Karena kan yang ditampilkan
1: ya expose dirinya ya,
0: ya. Ini tampilkannya yang di depan, tidak tahu di belakangnya seperti apa kan. Jadi akhirnya hanya terlihat bahagia tapi tidak meraih kebahagiaan tersebut. Lalu bagaimana caranya nih supaya mungkin banyak generasi ini tidak FOMO terhadap hal seperti itu? Yang pertama adalah kira-kira apa ya, jadi diri sendiri, jadi ya, diri, ya. Diri, jadi otentik aja deh,
1: kehasan dirinya apa sih ya.
0: Misalnya Jaki suka baca buku, ya sudah baca buku kan. Memang itu, jadi harus hidup otentik, istilahnya hidup otentik, menjalani hidup itu sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan pribadinya masing-masing. Betul. Jadi tidak mesti ingin mencari validasi sosial, ingin dilihat oleh teman atau oleh komunitasnya atau oleh tetangganya, oh dia sukses atau oh dia ini, oh dia itu, tapi memang itulah dia gitu kan. Betul. Yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa tidak semua tren itu harus diikuti. Ya, tidak semua tren itu harus diikuti. Dan ini sepertinya zaman sekarang pun harus diberikan pengertian kepada tidak hanya Gen Z, betul, tapi juga generasi-generasi yang baru ini loh.
1: Alpha
0: kan,
1: ini.
0: Iya, ada kasus-kasusnya. Pokoknya kalau ada kan yang sampai yang patah leher itu gagal, ada tren viral yang apa itu. Nah itu kan bahaya, apalagi itu. Mereka kan yang memang stabil, memang tidak stabil emosi. Jadi segala sesuatu yang menurutnya itu viral, ini tren, diikuti, padahal itu tidak semuanya harus seperti itu ukurannya. Kemudian yang ketiga adalah memahami bahwa makna hidup itu tidak ditentukan oleh medsos. Bisa tidak ya?
1: Sulit mungkin.
0: Ya, sulit ya.
1: Karena sudah terperangkap ya, di dalam itu.
0: Karena dia memahami, dia harus memahami bahwa dirinya itu menjalani hidup itu sesuai dengan kesadaran dia gitu. Jadi tidak tergantung kepada tren yang sedang ada di medsos. Nah, itu mungkin perlu apa ya, perlu latihan kayaknya ya. Nah, itu beberapa caranya mungkin sebagai refleksi supaya manusia itu bisa terhindar dari FOMO ini. Jadi kalau dari segi seperti kata Jaki tadi, dari segi filsafat ya, itu mungkin salah satunya beberapa hal yang perlu menjadi poin penting, bahwa kita ini harus hidup otentik, dalam artian hidup sesuai dengan diri kita sendiri. Kemudian memahami bahwa tidak semua tren itu harus diikuti, karena ada mungkin tren yang itu tidak sesuai dengan kita, atau mungkin tren itu tidak penting sebenarnya. Tapi karena medsos selalu mudah kan viralnya tren tersebut, atau FYP kan bahasanya ya,
1: FYP gitu kan. Yang penting viral
0: ya, penting viral. Walaupun di dalamnya mungkin tidak ada sesuatu yang mendidik dan sebagainya, penting viral gitu. Nah itu tidak semuanya penting. Kemudian memahami bahwa makna hidup itu tidak ditentukan oleh media sosial. Itu sih kalau untuk filsafat ya. Kira-kira ada apa lagi?
1: Mungkin mengutip dari Hujjatul Islam, Bu, Imam Al-Ghazali. Itu seingat ulun di dalam kitabnya Kimia Usaadah, itu beliau mengatakan bahwasanya kita itu hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Itu pertama, setahu ulun. Setelah itu kita harus menyadarkan diri kita bahwasanya diri kita ini memiliki potensi yang besar. Jadi kadang ikut-ikutan kata ibu tadi menjadikan orang ya ngikut tren aja lah, ngikut alur.
0: Padahal sebenarnya dalam dirinya kalau dikembangkan tekanan bisa lebih dari itu ya.
1: Ya. Jadi sangat-sangat luar biasa ya, ya. FOMO ini bisa berdampak positif ataupun negatif. Dan juga mengutip sedikit dari Imam Ghazali, jadi bahwasanya di dalam kitabnya tadi tidak hanya orang-orang yang ikut-ikutan itu sebenarnya tidak baik, tetapi bisa menjadi baik asal mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu memang menjadi acuan dalam Kimia Usaadah, bahwasanya kita harus mengenal diri kita, siapa diri kita yang sebenarnya, apakah kita ini ada atau tidak ya. Bahwasanya kita ini ada nggak ya di dunia, apakah kita ini merasa ada di dalam di dunia ini. Oke.
0: Jadi kedekatan spiritual ya.
1: Ya, mungkin spiritual Ibu.
0: Jadi kalau dari sisi agama pun sebenarnya ketenangan hidup itu kan tidak didapatkan dari pengakuan manusia, tapi
1: dari
0: spiritual,
1: spiritual ya. Ibu.
0: Kedekatan kita kepada Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan, kemudian rasa syukur terhadap apa yang sudah dimiliki, itu yang namanya ketenangan batin, batin ya. Jadi kira-kira orang yang mengikuti tren ini atau misalnya FOMO ini, sebenarnya dia malahan tidak mendapatkan itu.
1: Betul.
0: Padahal sebenarnya yang maunya itu kan ketenangan itu, tapi ya, justru itu yang tidak didapatkan karena ya tadi kata Jackie bahasanya itu mungkin ada pehiriannya, akhirnya rasa syukur itu tidak ada, tidak ya kan? Dia sibuk mengejar validasi, tidak memperbaiki diri, mengikuti tren. Kalau misalnya tidak ikut, tidak gaul.
1: Betul.
0: Nah itu bahaya nih kalau sudah ada kata-kata kalau tidak ikut tren maka tidak gaul atau tertinggal lah dari teman-temannya. Padahal orang yang bersyukur itu kan dia akan lebih bisa menikmati hidup sesuai dengan yang dia terima. Artinya ketika dia bersyukur, dia tidak ada sikap untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah itu akan menjauhkan dari sikap FOMO ini tadi ya. Jadi tingkatkan syukur, kemudian meningkatkan kedekatan spiritual kepada Tuhan. Jadi kalau dari sisi agama mungkin tidak hanya sekedar membatasi gadget atau medsos, tapi ada tambahan di situ. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan segala macamnya tadi ya, meningkatkan rasa syukur, kemudian menjaga hati berarti termasuk yang tidak iri, kemudian menjaga pikiran juga supaya tidak terlalu berlebihan melihat mungkin kalau bahasanya kita itu kadang disebutnya dunia aja ya, ya kan, itu sebenarnya dalam tuh
1: ya, maknanya ya, itu dalam gitu.
0: Dunia aja ya,
1: dunia aja ini aja,
0: padahal itu dalam tuh karena berarti dia bisa mengendalikan diri dari sikap-sikap keduniaan karena itu tidak ada habisnya tadi. Jadi kalau dalam pandang agama sikap bisa menjaga hati, pikiran, kemudian tidak iri hati dan berlebihan tadi, akhirnya itu akan menjauhkan manusia dari sikap FOMO. Dia akan mendapatkan sesuatu yang sederhana, kemudian ketulusan hidup. Karena dan pada dasarnya juga ya, sebagaimana perbincangan kita di awal tadi, FOMO itu juga tidak berarti tidak ada sisi positifnya. Yang namanya ikut-ikutan memang kelihatannya negatif, ya, gitu. Tapi ketika itu bisa
1: dibawa
0: ke positif, artinya orang itu melakukan kegiatan sosial, itu beribadah.
1: Nah,
0: kemudian kita ikut kan, ya ada sisi positifnya berarti, gitu kan?
1: Oke, okay. Alhamdulillah teman-teman Pro 2 kita sudah di penghujung, yang dimana ini sudah sangat menyimpulkan sekali apa yang disampaikan oleh narasumber Ibu Ahda Fitriani MHI. Jadi terima kasih pada teman-teman Pro 2 yang telah menyimak dengan seksama, walaupun tadi ada kendala sedikit alarm saya berbunyi ternyata. Jadi terima kasih. Kita akan kembalikan kepada Kak Febri.
2: Oke, terima kasih Zaki dan Ibu Ahda atas kajian hari ini ya, hitungannya ya. Karena juga udah mengingatkan bahwa ya jangan FOMO deh buat anak muda deh, karena bakal merusak banyak hal. Dan ya kalau memang mau ikutin tren ya yang sesuai-sesuai aja lah.
0: Mungkin tidak hanya anak muda sebenarnya.
2: Semuanya sebenarnya ya. Betul.
0: Sekarang kan medsos menggapai
2: seluruh generasi. Betul banget. Betul banget, Bu. Ya, terima kasih. Semoga kita bertemu lagi nanti. Dan kita ucapkan tentunya hati-hati di jalan ya untuk habis ini. Oke teman Pro 2, kita udah selesai dari siaran keagamaan, tapi habis ini jangan kemana-mana karena masih ada request time yang bakal nemenin kalian dari jam 17.00 sampai nanti kelaran pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.0 FM, teman terbaik kamu.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: hitsmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yep, tadi ada dibuka dengan Hindi ya. Kita ke sana yang di request sama Babo. Dan ini sudah menandakan dimulainya request time ya teman-teman. Udah lumayan banyak. Jadi langsung aja deh buat kalian yang pengen request di 0811-5111-420 atau ke live TikTok kita teman-teman di rr_prodomanyarmasin. Nah, habis ini bakal ketemu sama remuknya Angie Carvalho yang tadi di request sama dua orang, ada Hade dan juga Julia. Dan di WhatsApp teman-teman tadi ada yang request, oh dari Bahrum. Bahrum yang request katanya Ari Irham, Yoriko Angelin, Yakti, After Matthew. Dua itu dulu sebelum kita lanjut ke requestan yang lain dan langsung aja.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Era di Prodo menyermasin teman terbaik kamu. Lanjut teman-teman, kita bacain requestan berikutnya. Ada Anissa Rahayu yang request lagunya Bernadia. Aduh, aku juga lagi suka banget Rabun Jauh. Kebetulan juga aku begitu. Yang jelas teman-teman, selain Bernadia bakal ada Cegil, Nabila Takiyah yang tadi di request ada darinya di WhatsApp dulu. Ada Selina yang request Cegil, dan juga ada Sanah Sansan ya, yang langsung kita puterin dua lagu ini sebelum ke lagu lainnya.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut ke requestan berikutnya teman Pro 2, yakni dari Nyayan yang request lagu Justin Bieber. Kayaknya lagi naik banget nih pamor Justin Bieber di requestan kita. Kayak ada aja yang request kemarin-kemarin, ada Stay, ada apa, Favorite Girl, terus ini ada One Less Lonely Girl. Dan lanjutannya teman-teman ada Alisa yang request lagunya Sal Priadi, Mencintaimu. Dua lagu itu dulu sebelum kita lanjut ke lagu yang kebetulan sama-sama nanti dua lagu tersebut ada love-love-nya. Yaudah langsung aja. Alright, let's go.

dan juga ada Eminem Love the Way You Lie yang tadi di request sama, wih jauh banget di atas ya. Aduh siapa ya tadi ya? Bukan Jogi. Oh ini Jack dari Jack teman-teman. Kita puterin dua lagu itu sebelum ke lagu yang lainnya.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Kita lanjutannya teman-teman, requestannya Amalia. Yang mana ini ada Vanessa Zee barengan Roni Parulian, Takkan Terulang. Dan juga tadi ada requestannya Rian, yakni Coldplay Yellow. Kita putar aja langsung ya.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Kita lanjut teman-teman ke tiga lagu terakhir, yakni tadi ada Kiwi yang request lagunya Change, yakni LDR. Tapi ngomong-ngomong Change, minggu ini atau minggu depan kalau nggak salah ya, kita akan ngobrol sama teman-teman dari Change. Jadi tungguin aja ya. Dan ada Niki, Take a Change With Me yang di request sama Pia. Dan terakhir kalian bakal dengerin Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Kita tiga lagu itu teman-teman. Dan habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Pro 2 FM, masih barengan Febri juga di Sore Ceria.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu. Setelah tadi request time teman-teman Pro 2, kita di Remas Senja kali ini untuk Wush, kita bakal menunggu azan Fardu Maghrib ya. Nanti mungkin di sekitaran di 18. Kita cek ya teman-teman ya, untuk sore hari ini azan Fardu Maghrib itu di 18 lewat 20 teman-teman. Jadi nanti selain emang nungguin azan Fardu Maghrib, bakal ada trivia-trivia kecil juga yang nemenin kalian untuk sore hari ini.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Fars, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
3: Pro 2 FM. Sore.

Era di Prodo menjelaskan teman terbaik kamu. Tepat di 18.20 saatnya teman-teman Prodo kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan Fardu Maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore, ceria.

dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Prodo 2. Tadi kita udah puterin azan teman-teman di 18:20. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau sholat maghrib, silakan sholat maghrib dulu. Atau kayak tadi udah azan belum ya? Udah teman-teman. Nah di jam 6 ini teman-teman, sampai kita kelaran pukul 7, aku juga bakal ngasih tahu trivia-trivia kecil yang jelas buat kalian yang belum tahu nih teman Prodo 2. Rupiah kita menyentuh 17.500. Aduh ya ampun, ini dolar Amerika Serikat sih satu dolarnya itu menyentuh 17.500, dan ini adalah pertama kalinya sepanjang sejarah, karena belum pernah ya, paling besar kemarin itu 17.000 itu udah di tahap mengkhawatirkan banget, dan sekarang 17.500. ini berdasarkan data Bloomberg pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, rupiah melemah 89 poin atau 0.52% ke level 17.503 per dolar Amerika Serikat. Sering tekanan yang juga dialami mayoritas mata uang Asia dan negara maju terhadap dolar Amerika Serikat, analisis Do Financial Futures Lukman Leong ini menyebut pelemahan rupiah dipengaruhi meredupnya harapan perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Jadi memang ada

0: ada ini ya, ada indikator lain ya. Ini indikator dari pihak ketiga tuh. Memang karena mereka juga karena tingginya harga minyak dunia serta sentimen negatif dari pengumuman MSCI yang diperkirakan menekan IHSG dan juga rupiah, teman-teman. Aduh, semoga aja tiba-tiba ada keajaiban ya, kita bisa menyentuh angka yang lebih kuat lagi.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

0: batch of songs, I was like, that's the shit right there.
1: Halo.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarwangi.
3: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
4: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Pro2 FM, sore ceria.
5: Sore ceria.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi dolar Amerika Serikat yang sekarang tembus 17.500, teman-teman. Kita sebelum lanjut lagi, teman-teman, ini ada datang dari studi yang bilang kalau ngakak selama 20 menit bikin jantung jadi jauh lebih sehat, teman-teman. Karena ada sebuah studi dari peneliti di Brazil yang dipresentasikan dalam pertemuan Europe Society of Cardiology menemukan bahwa tertawa itu dapat membantu menyehatkan jantung dengan memperbaiki fungsi sistem kardiovaskular, membantu melebarkan pembuluh darah, dan meningkatkan aliran oksigen ke dalam tubuh. Penelitian lain dari Universitas Advent Indonesia juga menemukan bahwa terapi tertawa selama 20 menit dapat menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan. Sementara dari studi Universitas Aisyah Surakarta terhadap penderita hipertensi menunjukkan tekanan darah peserta menurun setelah rutin menjalani terapi tertawa. Tapi bukan berarti kalian tiba-tiba di jalan ketawa, ya enggak ya. Mungkin kalau ingat sesuatu di pikiran, iya kayak enggak apa-apa. Cuman kalau ketawa-ketawa terus hati-hati, teman-teman. Nanti kotak tertawa kalian rusak, bukan. Yang satu sih yang jelas, kalian tertawa kelamaan bisa jadi rahang kalian tuh ini ya, agak-agak penat, pegal, teman-teman, kalau ketawa terus. Bahkan kayak bisa ngap kita kalaunya ketawa mulu. Jadi kalau bisa sih, saya ketawa ya udah bercanda apa segala macam, ya sewajarnya lah. Mungkin 20 menit itu juga pasti ada fase-fasenya, karena aku belum cari tahu sih seperti apa terapi tertawa ini. Tapi mungkin boleh, teman-teman, ya dicari tahu dan juga dilaksanakan ya, terutama buat kalian yang mungkin ada masalah jantung.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

Era di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah tadi udah full ya, kita nemenin kalian di sore hari ini dari jam 15 sampai ini kelarin hampir pukul 19 teman-teman. Thank you banget buat yang udah gabung, udah request juga, tadi ada yang request di jam 5 sampai jam 6. Dan juga mungkin mantengin Pro 2 FM dari 4 jam ke belakang. Jelas habis ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena masih ada yang nemenin kalian barengan Linda di STMJ sampai tengah malam aja teman-teman. Sampai jam 12 aja, gak usah lebih-lebih, gak usah minta-minta. Kalian ini udah ya teman-teman, sampai jam 12 aja ya. Jelas thank you sekali lagi, aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Febri harus pamit dan meninggalkan kalian semua. Have a good night teman-teman, bye-bye.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodia. Lama sekali tidak menemani kamu di malam hari ya. Akhirnya bisa nemenin teman Prodia di malam hari. Kali ini bareng sama Linda di STMJ sampai tengah malam jaya. Dan di malam hari ini untuk segmen pertama kita ada segmen Komenin yang bakal bahas tentang studi musik yang didengar pada usia 13 sampai 17 tahun tuh ikut dalam membentuk identitas diri katanya. Oh iya, kalau kamu sering dengerin lagu yang galau-galau mulu, kira-kira gimana ya pembentukan dirinya? Terus kalau yang suka dengerin lagu yang happy, yang ngerok gitu, wah kira-kira gimana ya? Boleh ikutan komen di segmen Komenin kali ini.

Pro 2 Ready Manjar Wangsin, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2 bicara soal musik ya, yang kita dengar pada usia 13-17 tahun yang ikut dalam membentuk identitas. Bagaimana ceritanya? Jadi lagu-lagu yang orang dengar antara usia 13 dan 17 tahun sering kali meninggalkan dampak emosional yang lebih dalam yang dapat bertahan lama hingga dewasa. Menurut studi American Psychological Association dan berbagai studi neuroscience, masa remaja adalah periode kritis untuk pembentukan identitas, sebuah tahap yang penuh dengan emosi yang kuat, pertumbuhan pribadi, dan pengalaman pertama yang tak terlupakan. Peneliti merujuk pada fenomena ini sebagai reminiscence bomb, di mana orang yang cenderung mengingat kembali kenangan dari masa remaja dan awal masa dewasa dengan lebih jelas daripada masa-masa lain dalam hidup. Itulah sebabnya musik dari tahun-tahun itu dapat terasa sangat pribadi dan nostalgia. Dan ini bukan selalu tentang lagu itu sendiri yang lebih baik, tetapi tentang bagaimana ia menjadi sangat terhubung dengan emosi, kenangan, dan momen spesifik dalam hidup seseorang. Dalam beberapa cara, lagu-lagu itu menjadi bagian dari siapa kita gitu. Lagu apa yang langsung membawa kamu kembali ke masa remaja nih kira-kira teman Pro 2?

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.

Produer Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ini udah ada banyak yang komen nih teman Produer ya, terkait dengan studi musik yang didengar usia 30-17 tahun ikut dalam membentuk identitas diri ya. Nah ada nih komentar darinya Lutfina. Aduh, aku berasa cibi-cibi mulu nih karena denger ini Cherry Bell mulu katanya. Cibi-cibi, cibi-cibi banget gak tuh. Ada juga mitos si Hombing, Bliebers ini ngumpul katanya. Weh, ini fansnya Justin Bieber nih ya. Terus ada juga Ochono, Baginda, Spaghetto, Salju Band, Hello, The Potters, Numata, Mata Band. Wah, ini sih gen milenial banget ya lagu-lagunya.

0: beriringan,
1: seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
0: Enggak ya, semua orang bisa gitu ya.
1: Yeah. Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya
2: menurut aku. Iya benar.
1: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
2: Oke, paham.
1: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda dan mereka banyak yang enggak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
0: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
1: Worst yang kayak, "Kak, sumpah aku ternyata baru tahu aku cinta nanti aku suka itu kamu." Kan namanya Asyra Zamita. Emang ada Asyra Zamita KW2?
2: Aduh.
1: Enggak tahu juga sih konsepnya gimana.
2: Kemana
1: ya.
2: Aja
0: oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blood crisis personal branding ya kan sih.
1: Jujur.
0: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
1: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
0: Wah, ternyata itu ya.
1: Menyita bener. Waktu juga kan soalnya kan.
2: Iya sih benar.
1: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
2: Betul.
1: Gitu.
0: Nah akhirnya sampai di titik. Sekarang ya ibaratnya indie
1: Barents
0: itu buktinya ada nggak
1: ceriwis dong.
0: Nah itu ketika lahir lah ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: bener
0: ya nggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
1: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
0: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
1: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Nah, ini bener-bener yang kayak 10 menit aku...
0: Gua bisa dari awal
2: bener-bener.
0: Sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
1: Bener-bener, dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Asyra Zamita gitu.
0: Oh iya.
1: Kan?
0: Ah, bener-bener.
1: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
2: Ada keraguan gitu ya.
1: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu gimana ya?
2: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
1: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
2: Support ya.
1: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, "Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka." Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Utuh The Bone ya.
0: Pamungkas yang lain.
2: Bambang,
0: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
1: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya yang
0: ya?
1: Waiting belum.
0: Okay,
1: kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Okay. Terus mereka pada bilang, "Oh, Waiting gue sih suka apa?" Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus, cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit di situ.
0: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, Bro.
2: Yeah.
0: Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
2: Udah langsung tuh. Hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
1: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
0: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
1: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
0: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
2: Betul. Kita coba kasih pendapat nanti ya.
1: Terus kalau kurang di take down nih.
0: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
1: Langsung di replace.
2: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyra Zamita. This is Waiting.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Ini.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bersages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget
1: nanti dan lain.
0: Betul. Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih. Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Iya, lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
0: Serius?
2: Itu yang ngajak tuh, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Benar, kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke,
1: okay.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih Kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Jadi basket. Dapat poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Minus 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih ngasih tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut point. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lu tahu enggak sih?
2: Tahu itu yang lagi ngomongnya. Tolong ini dia terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di entar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Lanjut. Planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangan.
1: Ada kan? Ya, ya. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Cita, bukan?
1: Betul. Yeah.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
0: Salah dua bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Waiting.
2: Amin ya Allah. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Produ FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga judulnya Anomali dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, iya. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar. Okay.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellow-nya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak. Oh, iya.
0: Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Oh mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita ya, kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stress, di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih. Kok gak berasa ya?
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Produ yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insya Allah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang sama.
0: Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
1: Wah, itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan...

0: Oke, teman Pro 2 yang kita ikutin tadi Music Live Chat di Pro 2 Jakarta ya. Sekarang balik sama Linda di Pro 2 Radio Banjarmasin, masih di STMJ sampai tengah malam ya. Setelah ini, kita akan nemenin kamu di Community Talk.
1: Hai. Senyum dong. Kamu harus selalu ingat ya. Aku.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu di Community Talk. Teman Pro2 masih bareng sama Linda tentunya di malam hari ini ya. Dan kita akan bahas tentang komunitas literasi nih kali ini, teman Pro2. Yang mana perlu diketahui di Kalimantan Selatan ini banyak banget komunitas literasi yang masih aktif ya, teman Pro2 ya. Apalagi kalau kamu yang penyuka literasi, bisa banget digabung ke komunitas yang ada di Kalimantan Selatan ini. Tapi sebenarnya apa sih komunitas literasi itu? Ini adalah sebuah kelompok berbasis masyarakat yang fokus meningkatkan minat baca, tulis, literasi digital secara inklusif. Jadi biasanya tuh komunitas ini tuh memiliki fungsi sebagai ruang diskusi, berbagi buku, dan agen perubahan yang mendirikan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan jalanan guna meningkatkan kualitas hidup dan budaya literasi.

0: bergaul dengan teman, atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan Fars, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Community Talk.

Radio Anyar Masin, teman terbaik kamu. Masih bicara soal komunitas ya, teman Pro 2 ya. Komunitas literasi ya, yang mana komunitas literasi udah diketahui ya. Dan poin-poin penting mengenai komunitas literasi ini adalah yang memiliki tujuan dalam membangun budaya membaca, menulis yang tentunya tuh menyenangkan teman Pro 2 ya, serta bisa mampu mengembangkan kemampuan yang berpikir kritis. Yang mana peran strategisnya sendiri ini menjadi mitra sekolah kadang ya dalam menyebarkan bahan bacaan dan meningkatkan akses buku secara gratis. Yang jelas sih komunitas ini menjadi tren positif ya bagi anak muda dan pegiat buku untuk berkumpul, berjejaring, dan berkarya dalam meningkatkan literasi bangsa.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Community Talk.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa, masih ngomongin soal komunitas literasi ya, teman Produa ya. Di Kalimantan Selatan sendiri itu memiliki ekosistem literasi yang terus berkembang melalui berbagai komunitas independen maupun program yang didukung oleh pemerintah. Komunitas-komunitas ini tersebar di berbagai kabupaten atau kota, mulai dari Banjarmasin hingga ke pelosok daerah. Ada beberapa komunitas literasi yang aktif di Kalimantan Selatan loh, teman Produa. Yang pertama ada komunitas literasi Banua. Ini berbasis di Banjarmasin, yang mana komunitas ini berfokus pada kerelawanan, pendidikan, dan pendampingan literasi bagi anak-anak marginal.

Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar,

0: ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

0: Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih teman Produa, masih dari kota Banjarmasin, namanya komunitas gemar membaca buku elegan, Gembel ya disingkatnya, komunitas Gembel ya. Dan Produa tuh udah pernah ngundang ya, Literas Banua juga udah ya. Aktif membuka lapak baca gratis yang mana salah satunya di Taman Kamboja setiap hari Minggu, dan sering berkolaborasi untuk kegiatan sosial seperti pasar gratis ya. Terus ada juga komunitas Read Aloud Kalimantan Selatan, udah juga nih diundang Produa ya, bagian dari gerakan nasional yang promosikan metode membacakan nyaring untuk anak selama 10-15 menit setiap harinya.
1: I need a lot of love.
2: You
1: need a lot of love.
2: We.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

teman terbaik kamu, Aiki teman pro 2. Dan yang terakhir ya, ada juga nih komunitas yang ada di kabupaten lain. Dan ini juga udah kita undang ya teman pro 2 ya, seperti klub buku HSS Hulu Sungai Selatan dan komunitas Gacha Gemar Membaca ya, yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Sebenarnya tuh masih banyak lagi ya, tapi itu dulu deh yang kita sebutin ya teman pro 2 ya. So thank you pastinya buat teman pro 2 yang udah stay tune di pro 2 RRI Banjarmasin malam hari ini ya. Dan tetap setia, jangan pindah frekuensinya, setia terus mendengarkan pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Produa Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, selamat malam. Silakan yang belum gabung, segera gabung ke TikTok. Mana namanya RRI Produa Banjarmasin ya. Bukan ke TikTok saya, bukan ya, tapi ke RRI Produa Banjarmasin. Silakan yang mau request lagu favoritnya boleh langsung gabung di request time sekarang banget nih ya. Jangan pakai tunggu nanti, biasanya nanti full ya, jadi gak bisa. Oke, cepat requestnya ke TikTok dulu RRI Produa Banjarmasin. Yang mau request via WhatsApp juga boleh ya di 0811 511 420. Dan yang mau direct message juga boleh ke Instagram RRI Produa dua Banjarmasin. Ini udah gercep banget, ada Jerry Soy yang request lagunya Samuel Cipta, Pencuri Malam ya. Ada yang juga Kak JB, yang mana judulnya One Less Lonely Girl. Oke, nanti kita cek lagunya langsung ya. Kita puterin dulu. Ada Jerry Soy lagi. Ada Samuel Cipta lewat lagunya Pencuri Malam.

kita dengerin lanjut lagunya Nabila Tekia, Cegil. Aku mau infoin juga bahwa lagu ini di request oleh Nina Rocky ya. Dan dilanjutkan nanti kita puterin lagunya Maya Sahira lewat lagunya di ujung minggu, yang di request sama B yang ada di TikTok. Yang belum gabung TikTok tuh gak apa lagi, sekarang banget nih harus gabung ya teman Pro 2.

Oke, daripada kita pusing mikirin dolar hari ini yang menjadi pertama kali sepanjang sejarah ya, teman Prodo, ya agak berat nih. Boleh nggak kita skip aja dulu perdolaran ini, pembahasannya di TikTok? Kita bahas yang ringan-ringan nih, enjoy-enjoy, karena udah pusing banget sama pemberitaan hal tersebut ya. Oke, kita ke requestan yang masuk. Ada requestan dari Rian 77 tadi yang request lagunya Acha Septriasa Sampai Menutup Mata. Terus ada Zulia Cantik yang request lagunya Angie Carvalho lewat lagunya yang berjudul Remuk.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Request, Request Time.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, seru banget pembahasan kita di TikTok ya teman Pro 2. Rugi banget kalau nggak ikutan gabung ke TikToknya ya. Dari yang panas banget pembahasannya sampai ke makanan lagi ujung-ujungnya ya. Oke, kita bacain dulu requestan dari Ed Sheeran. Requestan dari Nyebubble yang request lagunya Ed Sheeran, Photograph ya. Terus ada Anissa tadi yang request di WhatsApp. Mana nih tadi ya? Anissa Rahayu. Oke, yang request lagunya Bernadia Rabun Jauh ya. Iya benar. Oke, kita puterin dua lagu lagi ya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, silakan yang mau request, tunggu apa lagi? Langsung komen ya, teman Pro 2 ya. Ini, oh iya nih, ada Mr. NNG 0896-7413, sekian-sekian-sekian. Masih stay tune gak, Kak? Kalau makasih stay tune, aku puterin lagunya ya. Kalau enggak, sorry banget nih, harus aku skip, Kak, lagunya. Terus yang request lagunya Hello Dua Cincin tadi siapa? Ayo. Langsung panggilan ya. Yang request-request nih yang belum komen bisa nanti kita skip ya. Terus nanti kita bakal puterin juga lagunya dari Guzali Rahman ya, Dua Cincin Hello. Oke. Terus ada requestan lagunya Sal Priyadi, Amin Paling Serius. Siapa yang request, nanti kita puterin setelah ini juga ya. Stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin di segmen Request Time.

0: mau diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request, Request Time.

Oke, lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Wah, udah 48 menit nih. Semoga masih sempet ya yang request, kita langsung cepet aja ya. Ini ada Vanessa Z, Roni Parulian yang di-request sama Dudi Dudi Damdam lewat lagunya Takkan Terulang, dan Awal Budi yang request lagunya Now and Ari Lesman lewat lagunya Sesi Potret.

lagi teman Pro 2 nih, terakhir kita puterin lagu darinya James Arthur Cars Outside, dan terakhir ada requestan Karya Mahardika lewat lagunya Audi Arti Hadirmu. Thank you juga yang udah request di terakhir-terakhir ini, ada Diva dan juga Karya Mahardika ya. Thank you yang udah request via TikTok, sorry banget juga gak bisa kebaca semua di WhatsAppnya karena udah full banget ya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin.

0: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: Prodo FM, teman terbaik.

0: Duh, kesel banget.
1: Ada apa sih?
0: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
1: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi bikin emosi.
1: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
0: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
1: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
2: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bung Tomo, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2 yang di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman peradua dimana saja kau berada. Inilah program A2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau gak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama gak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan gak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's? Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Penanggulangan serta pencegahan bencana tidak cukup dengan pembangunan infrastruktur fisik pengendali saja, melainkan sangat dibutuhkan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat untuk melengkapinya. Ada banyak bencana yang rutin berulang, misal kebakaran hutan dan lahan gambut ketika musim kemarau, ancaman banjir dan tanah longsor ketika musim penghujan. Selain karena faktor alam, ada beberapa aktivitas pengelolaan ekologi yang seharusnya dilakukan manusia, diantaranya adalah melakukan rehabilitasi lahan, menanam pohon yang memiliki akar kuat untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Selanjutnya, menata ruang dan pemanfaatan lahan yang tepat dan sesuai risiko terjadinya bencana untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Selanjutnya, menata ruang dan pemanfaatan lahan yang tepat dan sesuai risiko terjadinya bencana untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Meskipun tidak ada yang bisa memprediksi sifat alam, sebagai manusia, hendaknya kita mengupayakan yang terbaik untuk mencegah dan meminimalisir segala bentuk kerugian dari bencana-bencana tersebut dengan memperbaiki ekologi di sekitar kita.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. Power!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prodo FM, teman-teman yang tahu Prodo, sekarang saatnya info Prodo untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Gusti Syamsir Alam Kota Baru mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun 2026. Fenomena tersebut diperkirakan memicu cuaca panas ekstrim dan penurunan curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Prodo dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Penantian bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Kota Banjarbaru pada ajang Porprov Kalimantan Selatan 2025 mulai menemukan kepastian. Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan komitmennya untuk merealisasikan bonus tersebut melalui skema perubahan APBD tahun anggaran 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Prodo dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Marabahan. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Senin 11 Mei 2026. Pelepasan dilakukan usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di halaman kantor Bupati Barito Kuala. Pelepasan dipimpin langsung Sekretaris Daerah Barito Kuala Haji Zulkifli Diadinor. Kegiatan juga disaksikan jajaran Forkopimda, Kepala SKBD, serta ASN di lingkungan Pemkab Barito Kuala. Kontingen Popda Barito Kuala akan bertanding di Banjarmasin membawa nama daerah di tingkat provinsi. Para atlet pelajar diharapkan mampu menunjukkan prestasi terbaik selama kompetisi berlangsung. Demikian untuk info pada 2 edisi kali ini.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
3: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
4: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
5: Selamat pagi.

di Pradio FM, teman-teman baik, teman-teman Pradio dan barang yang ada di Spada. Selamat pagi teman-teman Pradio edisi pagi hari ini. Semangat pagi dan selamat pagi teman-teman Pradio menemani kamu di Spada edisi pagi Rabu 13 Mei 2026. Aku bakal nemenin kamu di Pradio FM sampai jam 10 pagi nanti. Kita bakal seru-seruan bareng update beberapa info terbaru. Salah satunya 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health life ataupun juga lifestyle. Dan di jam 9 pagi nanti kita bakal ngobrol bareng teman-teman dari tim aman duluan juga teman Pradio ya, di Pradio FM untuk edisi Spada pagi hari ini.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
4: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
3: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
5: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado, dan masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Sarapan di pagi hari itu berperan penting dalam menjaga energi dan fokus selama menjalani aktivitas sehari-hari, teman-teman. Gak cuma soal rasa, pemilihan menu yang bergizi juga jadi kunci utama ya buat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan lebih baik. Salah satu menu sederhana yang biasa direkomendasikan para ahli gizi adalah telur rebus, teman-teman ya. Si simple itu, karena manfaat rutin sarapan telur rebus pun diketahui sangat baik, dan makanan ini kaya akan protein, vitamin, dan mineral penting. Nah, selain praktis, telur rebus juga punya kandungan nutrisi lengkap yang mendukung kesehatan secara menyeluruh ya. Dan mengonsumsi 2 butir telur rebus di pagi hari ini bisa membantu tubuh merasa kenyang lebih lama sekaligus menjaga metabolisme tetap optimal. Dan kandungan protein berkualitas tinggi di dalamnya juga berperan dalam pembentukan otot dan pemeliharaan jaringan tubuh. Gak heran ya kalau menu ini semakin diminati sebagai bagian dari pola hidup sehat, teman-teman. Ada beberapa manfaat rutin sarapan telur rebus untuk kesehatan dan energi tubuh. Yang pertama, yakni meningkatkan asupan protein berkualitas tinggi. Sebagai sumber protein lengkap yang mengandung 9 asam amino esensial dalam 1 butir telur rebus ukuran besar, ada sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi ya teman-teman. Dan protein berperan penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, mulai dari otot, kulit, hingga tulang. Selain itu, protein juga membantu menjaga energi tetap stabil dan mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi camilan berlebihan di siang hari.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo.
2: Acep. Ya, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
5: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
4: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
5: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
6: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
5: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
7: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
8: Teman terbaik kamu.

Di Periode FM, teman terbaik kawan tahun periode. Masih banyak dong ngobrolin seputar sarapan telur rebus ya. Selain meningkatkan asupan protein berkualitas tinggi, juga membantu menurunkan dan mengontrol berat badan tahun periode. Ya, kandungan protein dalam telur membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, sehingga asupan kalori harian jadi lebih terkendali. Dan telur rebus juga tergolong makanan rendah kalori. Satu butirnya cuma mengandung sekitar 77 hingga 78 kalori ya. Kalau dikombinasikan dengan sayur atau buah, telur rebus bisa menjadi menu diet yang seimbang. Selain itu juga menjaga kesehatan otak dan meningkatkan fokus. Telur rebus mengandung kolin, nutrisi penting yang berperan dalam fungsi otak dan sistem saraf. Kolin membantu pembentukan membran sel serta mendukung daya ingat dan konsentrasi ya teman peradua. Sarapan telur rebus dapat membantu otak bekerja lebih optimal sejak pagi hari, sehingga kamu lebih siap menjalani aktivitas harian kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini. Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

0: 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada masih berangkat di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Dan ngobrolnya seputar manfaat telur rebus di pagi hari. Dan kalau misalkan beberapa dari teman-teman memang rutin mengkonsumsinya, teman-teman Prada, selain membantu menurunkan dan mengontrol berat badan, menjaga kesehatan otak dan meningkatkan fokus juga, teman-teman Prada juga mendukung kesehatan mata. Terdapat kandungan lutein dan zeaxanthin dalam telur, yakni dua jenis antioksidan yang sangat baik untuk mata. Keduanya juga membantu melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar biru dan juga radikal bebas. Konsumsi rutin juga dikaitkan dengan penurunan risiko degenerasi makula, salah satu penyebab gangguan penglihatan pada lansia ya teman-teman Prada. Selain itu menambah energi untuk memulai hari. Berbeda dengan makanan tinggi gula yang membuat energi cepat turun atau sugar crash, telur rebus memberikan pasokan tenaga yang stabil. Kombinasi protein, lemak sehat, vitamin B dan mineral di dalamnya juga membantu menjaga stamina lebih lama. Sangat cocok bagi pekerja maupun pelajar yang membutuhkan fokus tinggi.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Boros amat neng nyemprotnya.
3: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5,550?
2: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Dan masih bareng Edo di pada pagi hari ini ngobrolin seputar beberapa manfaat telur ya teman-teman. Menambah energi untuk memulai hari juga jadi salah satu manfaat penting. Karena berbeda dengan makanan tinggi gula yang membuat energi cepat turun atau sugar crash ya, telur rebus memberikan pasokan tenaga yang stabil teman-teman. Selain itu, juga menjaga kesehatan tulang karena mengandung vitamin D dan fosfor. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium secara optimal dan juga fosfor menjaga kepadatan tulang. Yang mana nutrisi ini gak cuma penting buat orang dewasa, tapi juga bagi ibu hamil untuk mendukung perkembangan tulang dan gigi janin. Dan terakhir adalah memperkuat daya tahan tubuh. Karena telur kaya akan selenium, vitamin A dan vitamin B12 yang krusial bagi sistem imun. Selenium melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan vitamin A menjaga jaringan tubuh tetap sehat dan terlindungi dari infeksi. Dan dengan konsumsi yang seimbang dan pengolahan yang tepat, manfaat rutin sarapan telur rebus ini bisa dirasakan dalam jangka panjang demi menunjang kualitas hidup yang lebih sehat dan juga produktif.

di Brother FM, teman-teman baik, teman-teman Brother Keep Tuning, karena setelah ini masih barangnya menemani kamu di pagi hari ini, teman-teman Brother, dengan update beberapa info lokal terbaru ya. Tapi juga buat teman-teman Brother yang baru tuning, mungkin selamat pagi dan semangat pagi di hari Rabu produktif kamu bareng sama Brother FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling mie micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prado FM, teman-teman kamu tahu Prado masih barengnya di Sipada untuk edisi pagi hari ini. Kita update dulu untuk info lokal terbaru ya. Salah satunya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Gusti Syamsir Alam Kota Baru mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak fenomena El Nino, teman-teman, yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun 2026 ya. Fenomena ini juga diperkirakan memicu cuaca panas ekstrim dan penurunan curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini disampaikan PMG Muda BMKG Gusti Syamsir Alam Kota Baru Imade Agus Satya STR dalam program Kentongan RI Pro 1 Banjarmasin, dan dikatakan kondisi El Nino tahun ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Dan kabarnya El Nino 2026 ini bisa meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta terganggunya pasokan air bersih di sejumlah kabupaten. Wilayah pertanian dan perkebunan dinilai juga jadi daerah yang paling rentan terdampak. Dijelaskan sektor pertanian di Kalimantan Selatan perlu melakukan penyesuaian pola tanam untuk menghadapi kondisi cuaca yang lebih kering ya. Selain itu, pemanfaatan teknologi irigasi hemat air juga dinilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian. BMKG juga mendorong adanya kolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini juga dilakukan melalui pembentukan posko antisipasi karhutla di wilayah Rawan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah terkait perkembangan cuaca. Warga juga diminta segera melaporkan kepada instansi terkait apabila menemukan kondisi darurat seperti kekeringan parah maupun kebakaran hutan dan lahan.

0: Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020 sampai 2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan rencana induk penanggulangan bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Prade FM, teman terbaik kamu teman Prade, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini. Dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan, diperkirakan bakal terjadi hujan ringan untuk wilayah Kota Baru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Tanah Bumbu, dan juga Balangan. Sementara sisanya antisipasi untuk memperdua karena diprediksi untuk edisi hari ini bakal terjadi hujan petir untuk wilayah Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
4: Oke, Mbak, petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
3: 100 meter lagi putar kanan.
4: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
3: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
4: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Tunjuk arah, belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
5: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
6: Malu bertanya, sesat di jalan.
7: Radio FM, teman terbaik kamu.